0: Bro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu, teman Bro 2 sudah jam 7. Ternyata wah,
1: lewat 3.
0: Betul, sudah ramai loh Kota Padang
1: sudah
0: ini.
1: Sudah ramai dan agak ini ya. Apa jendelanya agak kusam apa
0: jendelanya agak kusam gimana ya?
1: Jadi ini apa namanya kayaknya masih belum ada matahari ya Rin ya?
0: Belum ada, nah, bukan kusam, jendelanya gelap.
1: Gelap ya.
0: Gelap karena pakai ini, pakai apa tuh kaca yang ya, gelap gitu.
1: Kaca gelap gitu. Tapi sebenarnya terang enggak ya? Terang ya?
0: Terang
1: aku
0: ini.
1: Belum keluar sih.
0: Aku juga belum keluar sih teman Pro 2, tapi ini terlihatnya agak rada-rada gelap tuh memang karena selain pengaruh kacanya juga sih itu.
1: Nanti aku keluar ya, aku coba cek cuaca deh.
0: Iya, coba cek cuaca. Enggak cek ini cek warga.
1: Warga ya.
0: Sapa-sapa warga gitu. Ya, siapa tahu jadi wali kota ya, kalau sapa-sapa warga.
1: Ramah ya.
0: Ramah. Terus ramah. Orang, wah siapakah pria ramah itu?
1: Iya, udah ramah, tinggi, wangi ya enggak?
0: Oh iya ya. Jauh ya dari Bang Robi tuh jauh. Eh tapi kan udah mirip ini Pak Wali. Iya. Udah ada berewokannya.
1: Cuma enggak, beliau tuh rapi banget gitu. Aku pernah lihat langsung jadi deket.
0: Iya. Ya,
1: tinggi kan.
0: Tinggi iya, Pak Wali tinggi.
1: Habis itu gue liatin. Wih rapi banget,
0: rapi.
1: Terus habis itu gue tanyakan, aku tanyakan, itu gimana sih? Oh dia pakai itu tuh, pakai salon khusus tuh gitu.
0: Oh gitu, cobain aja.
1: Ada perawat khusus, ada perawatan khusus kayaknya.
0: Perawatan khusus, iya. Kalau Pak Wali terlihat terawat.
1: Terawat.
0: Kalau lo agak ter apa ya?
1: Aku sebenarnya terawat, dirawat sebenarnya aku.
0: Dirawat
1: sama itu kadang-kadang sering komplain. Cuman ya gitu, namanya juga laki-laki ya.
0: Oh gitu ya, patu-patu dong. Biar apa? Biar bisa dibilang emang mirip sama Pak Wali beneran.
1: Jangan deh, nanti dia kalau aku mirip Pak Wali banyak yang ini deh, banyak yang milih, banyak yang nyoblos.
0: Berasa kayak aku lah si calon wali kota itu, soalnya udah mirip nih.
1: Enggak.
0: Tapi nih ya Bang Robi ya, kemarin tuh panas banget, sampai tadi pagi juga masih panas banget.
1: Iya
0: kan,
1: panas berangkang.
0: Ayo angin barangkang.
1: Tapi semalam kan aku malam tuh.
0: Iya.
1: Dingin sih. Anginnya lumayan banyak. Tapi pagi-pagi tadi mau nenek pakai jaket, pas dilihat agak panas aku enggak pakai jaket.
0: Panas kan gitu. Tadi aku baru datang nih. Biasanya kan kalau di luar tuh kalau bawa motor pagi ya dingin kan ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi enggak, tadi tuh beneran panas. Maksudnya tuh kayak ini enggak dingin-dingin banget nih gitu.
1: Atau mungkin kita coba cek ya. Dari bmkg.go.id.
0: Nah kita cek dulu nih perkiraan cuaca.
1: Apakah ada perubahan cuaca atau enggak nih?
0: Nah iya, tapi ini beberapa hari ini panas banget. Sumpah jujur.
1: Jujur
0: panas nih teman panas, Pro 2 ya. Tapi memang ya teman Pro 2, untuk cuaca di Kota Padang sendiri hari ini sih ya, kalau di Padang ya.
1: Ini, wah hujan ringan.
0: Kalau di Padang sih ini.
1: Hujan ringan guys.
0: Oh hujan ringan.
1: Mungkin bakal ada hujan siang kali ya.
0: Iya betul, ada hujan belum ringan kelihatan juga. Tapi secara keseluruhan nih teman Pro 2 di wilayah Sumatera Barat ini cuacanya berawan.
1: Betul, yang berawan ini ada di pesisir selatan.
0: Di mana lagi?
1: Ke pantai itu berawan. Cerah berawan kali ya.
0: Cerah berawan juga ada di Junjung.
1: Jadi berawan tapi ada matahari muncul dikit-dikit.
0: Terus tanah datar, Padang Pariaman, Agam.
1: Betul.
0: Nah itu juga berawan teman Pro 2.
1: Pasaman juga, Darmasraya juga berawan. Enak banget nih kalau berawan nih guys.
0: Iya berawan enak.
1: Gak panas,
0: enak
1: sih. Gak hujan, betul. Jadi sedang-sedang aja.
0: Nah itu dia. Itu dia cuaca yang kita inginkan.
1: Betul.
0: Nah terus Pasaman Barat juga katanya berawan nih teman Pro 2. Sawah Lunto juga, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pariaman. Ini berawan.
1: Tapi yang hujan ringan itu selain tadi Kota Padang ada lagi nih ya, Padang Panjang, guys.
0: Padang Panjang. Enggak ada. Pariaman harusnya lagunya itu.
1: Oh, Mentawai juga nih hujan ringan. Yang mau naik ombak. Mau ngerasa.
0: Mau naik ombak tuh gimana? Kak, kita bukan Moana, mau naik ombak.
1: Yang mau ngerasain ombak gitu. Aku sering lihat bule-bule ke Mentawai.
0: Iya, iya betul.
1: Aku belum pernah sih ke Mentawai. Kamu udah?
0: Aku enggak pernah ke Mentawai karena aku enggak berani. Aku enggak berani kan, aku anak penakut.
1: Iya, mungkin harus ya gitu guys, ditemenin gitu biar berani.
0: Iya, iya one day mungkin ya. Siapa tahu ada kesempatannya nanti bisa ke Mentawai juga.
1: Di pulau kota juga hujan ringan. Dan Solo juga diprediksi hujan ringan 17 hingga 26 derajat Celcius.
0: Oh gitu. Cukup dingin nih. Iya, tapi ini untuk Kota Padang sendiri teman Pro 2 ya. Untuk hari ini mana ya? Kita berapa sih ininya?
1: kita
0: suhunya
1: 21 hingga 28 derajat Celcius.
0: Iya, makanya nih teman Pro 2 tetap aja dengan suhu-suhu yang agak wah perlu kipasan dikit ya.
1: Betul.
0: Perlu kipasan dikit juga nih teman Pro 2.
1: Yang mau keluar mungkin pakai sunblock ya?
0: Iya, sunscreen boleh, sunblock boleh.
1: Bedanya apa sih sunscreen dan sunblock?
0: Beda. Beda lah pokoknya.
1: Sunscreen untuk muka ya, sunblock untuk kulit.
0: Enggak juga.
1: Oh, enggak juga.
0: Ada bedanya, cuma nanti ya kita bahas ya. Agak panjang kalau kita bahas. Kita buka satu kelas dulu nih, satu SKS untuk bahas sunscreen sama sunblock. Dan juga nih teman Prodi, untuk kamu yang mungkin beraktivitas hari ini agak lumayan padat, jangan lupa juga untuk konsumsi air putihnya.
1: Betul, bawa tumbler kamu yang bagus itu bawa ya.
0: Nah, tumbler bagus juga bukan buat gaya-gayaan doang.
1: Betul, diisi.
0: Nah, itu dia, diminum airnya.
1: Diminum. Kalau yang habis ya udah cari yang ada gitu.
0: Nah, karena gimana pun teman Pro 2 kalau cuacanya lumayan panas. Tuh. Gitu ya. Yang namanya tubuh kita tuh gampang banget untuk dehidrasi.
1: Dehidrasi, kehausan.
0: Kehausan. Ya. Nanti kalau udah dehidrasi, wah, lemas
1: bawaannya.
0: Betul, betul.
1: Lemas, marah-marah, pengen mukul.
0: Pengen. Iya, ada orang yang kayak gitu.
1: Haus,
0: ada. Itu jatuhnya kayak zombie ya. Ada yang kayak gitu juga sih tapi teman Pro 2, jadi jangan lupa juga untuk konsumsi air putih ya teman Pro 2 ya. Baiklah kalau gitu teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi. Yep. Masih di Sabana Pagi dan kita nanti bakal ngapain? Ah, tunggu. Teman Pro 2. Tunggu, nanti kita balik lagi. Kita ke lagu yang satu ini dulu, kita ke Galaxy with Philip.

Sapardi, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Coba lihat nih, dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
3: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
2: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
3: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal tersebut disampaikan Wamenlu Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu luar biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam di hari Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Gali lagi logi.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Sabana Pagi. Dan gimana, sudah selesai meng-adjust kameranya Bang Robi?
1: Sudah.
0: Oke.
1: Sudah pas, sangat udah pas nih.
0: Udah pas.
1: Udah pas, gak kejauhan lah ya.
0: Gak kejauhan ya. Emang sebenarnya emang ini lebih dari jauh lebih baik.
1: Iya sih, kalau terlalu dekat juga jangan deh, bahaya.
0: Oh kenapa?
1: Ya nanti itu apa namanya, aku gak seharum merini.
0: masih aja soal harum nih. By the way, teman Produa, masih aja soal harum.
1: Iya.
0: Permisi.
1: Tapi dah, kita pagi ini kita gak diskusi diskusi gak tuh. Kita gak ngomongin tentang parfum ya.
0: Enggak.
1: Kita ngomongin tentang yang enak-enak.
0: Iya betul. Kita ngomongin soal ini nih teman Produa. Kamu suka makan telur gak? Kamu suka?
1: Aku suka, aku sering dibuatin telur.
0: Telur abuy. Telur bukan telur abuy. Kalau telur rebus, kalau talua abuy.
1: Oh, berarti talua abuy.
0: Talua abuy.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Aku sering dibuatin tuh.
0: Oh, sering.
1: Kalau ditanya mau telur varian apa yang aku suka, sebenarnya semua telur sih. Tapi ada satu telur yang aku suka kalau aku setiap ke masakan Padang.
0: Apa?
1: Atau kan telur Padang tuh kan tebel-tebel ya.
0: Telur dadar
1: tabah-tabah.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul. Tabah-tabah.
1: Isinya betul. Apa sih? Isinya tuh seledri ya. Apa sih yang bikin banyak yang tebel tuh?
0: Ah, banyak isiannya tuh.
1: Aku suka tuh telur yang kayak gitu tuh.
0: Oh iya, itu emang enak.
1: Emang enak.
0: Beli dia di ini. Ini juga enak sih, telur dadar.
1: Ada rekomendasi.
0: Ini depan kita nih, Jokor.
1: Oh iya.
0: Ya sumpah itu enak. Kemarin aku beli telur dadar, nasi telur dadar. Enak sih, telurnya.
1: Sih, aku akan akhir bulan nih. Banyak terbatas
0: iya.
1: Nih.
0: Iya.
1: Ada ya? Bisa ya?
0: Enak.
1: Ya.
0: By the way teman Produa, pagi hari ini kita juga lagi live di TikToknya Produa.
1: Yes,
0: terus barusan ada komen dari Arul.
1: Apa tuh?
0: 1K like done. Udah seribu dari Arul.
1: Makasih,
0: thank you Arul.
1: Arul ini loh, kalau misalkan Rini live TikTok dia suka ngasih ini tab layar.
0: Iya, betul. Arul, ya. Arul suka curhat dia mah, suka curhat.
1: Iya, Arul hari ini mau curhat apa? Sarapan apa minimal lah?
0: Sarapan apa? Iya, betul. Sarapan apa, sekalian curhatnya apa? Asik. Eh tapi by the way, ini kalau telur dadar di rumah makan itu emang ini Mbak Robi, emang tebel-tebel.
1: Di Padang,
0: emang iya.
1: Iya.
0: Emang setebal itu. Saya nggak setebal dompet kita aja. Aduh.
1: Itu berapa telur ya?
0: Wah, itu kayaknya banyak deh. Karena dibikinnya sekali banyak gitu kan. Jadi dibikinnya banyak. Terus nanti kan dipotong-potong tuh. Jadi tuh gede gitu.
1: Isinya apa aja ya?
0: Macam-macam, ada daun bawang.
1: Okay.
0: Ada
1: seledri ya.
0: Seledri bawang merah juga ada tuh yang isiin itu.
1: Ada tuh yang kayak apa, daun jeruk ya? Apa sih?
0: Daun jeruk.
1: Apa ya yang dipotong-potong tuh ada ijo-ijonya gitu banyak.
0: Daun bawang yang mana?
1: Bukan daun bawang. Ada pakainya apa ya namanya istilahnya? Nanti aku coba searching deh.
0: Iya. Eh tapi itu emang kayak gitu, karena telur dadarnya orang Minang itu ternyata enggak selalu telur ayam aja. Tapi ada dicampur pakai telur itik juga.
1: Itik.
0: Nah, itu kan lebih gede.
1: Lebih gede
0: gitu.
1: Dan lebih apa namanya? Lebih ya pokoknya mengembang lah ya.
0: Mengembang betul. Kayak badan kita nih mengembang.
1: Enggak, aku di kamera ini kok pas lah.
0: Oh iya, makanya aku menutupi badanku pakai ini biar enggak kelihatan banget kembang ya.
1: Emang siapa yang bilang kamu berkembang?
0: Aku yang bilang aku berkembang banyak, cuman belum berkembang biak aja. Itu yang banyak.
1: Rini ini dia kalau dibilang agak besaran dia insecure.
0: Insecure betul. Ini pernah dia cerita nih teman Produa. Karena aku mau beli kopi. Nih mau beli kopi nih, gara-gara dia nih.
1: Iya.
0: Karena aku mau beli kopi nih teman Produa. Terus dia bilang nih,
1: rencananya emang panas kan luar kan?
0: Emang lagi panas. Terus dia bilang, Rin, lu tuh gendutan kayak si ini gitu, dia sebut adalah gitu. Nah, aku langsung kayak, emang badan aku sebesar itu ya. Terus akhirnya aku beli kopi panas-panas pakai sweater tebal. Biar gak kelihatan kalau badan ini besar.
1: Aku langsung mikir kan, aduh apa aku, apa salah dari mulut aku ya.
0: Nah, tetapi dia merasa gak bersalah. Sampai
1: nyebut nama lagi aku, jadi itu aku pelakunya teman Produa.
0: Tapi ngerasa gak bersalah kan. Dia tuh gak merasa bersalah.
1: Terus
0: sampai satu hari aku ceritakan lah kisah itu teman Produa. Aku bilang, kemarin tuh aku beli kopi pakai sweater tebal gara-gara dia nih, dia ngomong gini. Terus dia bilang, "Hah, emang iya ya?"
1: Padahal aku waktu itu nyampenya tuh bercanda gitu, teman berdua bercanda, tapi ternyata reaksinya Rini berlebihan mungkin ya.
0: Kok reaksi aku yang berlebihan? Nah, ini dia nih blank victim parah nih orang. Enggak, tapi enggak, aku tuh ngerasa kayak waktu itu, aduh emang gede ya gitu. Karena banyak yang bilang gitu juga, makanya semakin kepikiran.
1: Enggak apa-apa sih, yang penting kan apa, berarti kan nantinya Rini makannya rajin ya. Makan telur pasti ya.
0: Aku makan telur.
1: Ya, kalau Rini itu telur apa?
0: Aku telur, aku dadar.
1: Dadar.
0: Dadar sama ini, telur scrambled egg. Asik.
1: Ini scrambled egg.
0: Padahal bahasa
1: banget ya.
0: Padahal bahasa kitanya cuma apa?
1: Telur setengah matang ya?
0: Bukan, telur orak arik doang.
1: Yang kuning aja diambil ya.
0: Iya, enggak dicampur. Nah,
1: campur putih
0: campur
1: juga ya.
0: Campur putih juga dicampur, terus dimasak nih. Nah, dikocok-kocok gitu doang. Egg. Terus dikasih micin, dikasih garam, yeah. Dikasih apa?
1: Pakai mentega paling ya, pengganti minyak ya.
0: Scrambled egg gitu. Nah, pakai ya. Mentega enak wangi, wangi. Kalau pakai mentega wangi dia.
1: Jadi ini suka banget scrambled egg ya.
0: Iya, sama telur dadar juga aku suka.
1: Kalau telur yang kayak direbus-rebus gitu?
0: Nah, aku suka telur tuh kalau dia apa? Rendang sama gulai. Itu enak.
1: Oh, iya iya, gulai rendang telur ya. Rendang telur. Telur,
0: tapi itu emang di rendangnya tuh telur gitu, bukan rendang telur. Kalau rendang telur, pernah coba gak rendang telur?
1: Kayaknya pernah nyoba deh.
0: Tapi bukan telur direndangin. Rendang telur itu kayak lebih jatuhnya kayak apa ya, kayak kerupuk gitu. Tapi ada bumbu rendangnya.
1: Itu namanya kerupuk rendang.
0: Bukan, itu namanya rendang talua.
1: Iya.
0: Itu juga ada tau.
1: Iya, rendang talua tapi jatuhnya keripik kan.
0: Ya kayak keripik.
1: Itu enak tuh, Bukit Tinggi banyak tuh.
0: Iya, di Bukit Tinggi emang banyak. Nah biasanya itu di stok tuh. Maksudnya itu kalau anak-anak kosan biasanya nyetok itu biar nanti bisa dipakai.
1: Pakai nasi.
0: Nasi, temi, betul. Betul. Nah, enak
1: apalagi
0: banget
1: akhir itu. Bulan gini ya.
0: Wah ya ampun. Tapi di Padang ada yang jual gak ya? Ada sih itu ada, harusnya. Ada.
1: Di tempat oleh-oleh kan banyak.
0: Iya.
1: Kita ke arah pantai aja.
0: Iya, tapi itu yang di Bukit Tinggi enak.
1: Bukit Tinggi enak.
0: Sumpah jujur. Jujur. Tapi ini ada komen dari Arul. Selalu diawali dengan telur rebus lagi nurunin
1: angka timbangan.
0: Timbangan.
1: Iya, bener kok. Emang telur tuh selain bikin kita kenyang, karena kan kenyang nih. Jadi ya udah makan telur aja cukup. Jadi ya udah, berat badan jadi berkurang dan nilai gizinya mantap.
0: Iya, tapi tuh ini kalau telur ini kan, kalau telur itu kan protein ya.
1: Betul.
0: Kata Aderai, asik.
1: Aderai enggak tuh. Telur ini ya setengah matang apa sih?
0: Kata Aderai, kalau kita mau diet itu kurangin karbonnya, banyakin proteinnya. Karena cadangan makanannya, cadangan lemak apa ya pak, cadangan makanannya gitu bakal lebih banyak gitu, dan kita kenyangnya juga lebih lama.
1: Karbo tuh contohnya kayak nasi berarti.
0: Nasi,
1: kurang ya.
0: Nasi yang karbo-karbo gitu deh.
1: Kalau ininya, kalau proteinnya apa, banyakin apa tadi?
0: Protein ini ya, banyakin protein.
1: Kayak daging berarti
0: daging.
1: Ya
0: daging. Dada kalo, ayam.
1: Dada ayam. Kenapa harus dada ayam ya?
0: Iya, enggak tahu. Orang nih diet-diet apa-apa dada ayam.
1: Dada ayam.
0: Makannya apa? Dada ayam.
1: Kalau kita beli ayam khusus dada ayam.
0: Mau ngebentuk badan. Dada ayam lagi.
1: Iya.
0: Semuanya serba dada ayam sih kebanyakan orang-orang kalau lagi diet. Kenapa ya? Apa kita juga harus makan dada ayam nih?
1: Kalau nggak salah aku pernah waktu itu yang UMKM dia emang spesialis makanan sehat, dan dia untungnya ayam tuh dia jual hanya dada ayam aja, karena ada tuh ininya adalah ada ininya lah.
0: Oh iya, ada perhitungannya.
1: Nilai kalorinya emang dada ayam tuh bagus.
0: Betul.
1: Kalau dia kan suka nge-gym tuh dia cerita. Teman-teman gym aku suka gitu. Teman-teman gym.
0: Iya, orang-orang nge-gym kan bentuk badan tuh. Iya. Biasanya iya, makanya itu. Tapi ini kita juga mau nanya sama teman-teman Pro2 yang lagi dengerin kita di 90,8 MHz di mana lagi? RRI Digital.
1: Digital dan rri.co.id.
0: Nah, olahan telur mana yang jadi favoritmu? Kalau Bang Robi apa?
1: Aku tadi telur Minang ya, apa sih istilahnya kalau dibikin
0: telur dadar itu, telur dadar Minang. Cuman yang di rumah makan kan maksudnya. Kalau dibikin di rumah sendiri tipis.
1: Iya, butuh berapa telur ya sehingga
0: itu banyak.
1: Pakai tepung kayak deh.
0: Ya, kayaknya sih.
1: Pakai tepung kayaknya biar tebel kan.
0: Kayak, dulu nenek aku.
1: Almarhum ya.
0: Almarhumah. Ya agak rada-rada cegil emang. Nah, tapi apa? Dia pernah
1: berkesan
0: bikin
1: ya.
0: Berkesan. Dia pernah bikinin kita. Jadi kan pagi nih. Nah, jadi tuh di dekat rumah nenek aku dulu tuh jarang yang jualan lontong pagi gitu, jarang.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena kan kita bener-bener di desa nih, nenek aku tinggalnya.
1: Sinyal aman.
0: Sinyal aman sih. Cuman yang jualan lontong emang jarang aja,
1: oke.
0: Nah, terus sama nenek aku dibikinin telur dadar untuk kita beberapa nih cucu-cucunya.
1: Iya, iya.
0: Diisiin nasi.
1: Oke.
0: Jadi telur dadar tuh isinya nasi.
1: Isi nasi. Oh.
0: Nah, terus kan
1: apa ya? Makan orang dulu ya?
0: Nah, terus kan tebal banget tuh, tebal banget sumpah, ini tuh tebal banget. Dan nasinya tuh nasi sisa semalam. Jadi tuh maksudnya dia masak nasi baru. Nasi sisa semalam dimasukin ke dalam telur dadarnya.
1: Telurnya sorry, nasinya itu nasi masih ini enggak? Keras enggak?
0: Enggak, bukan nasi keras, tapi nasi yang masih nasi biasa. Masih panas. Cuman kan dia mau masak nasi baru. Ya udah nasi yang ini dimasukin ke telurnya. Terus dimasak gitu kan. Terus kita kan bingung kayak nggak pernah nih makan telur ada nasi di dalamnya. Biasanya nasi di luar, nggak di dalam. Terus nenek aku bilang gini, iya biar tebal. Terus dia cerita lah, harusnya kalian bersyukur zaman dulu tuh kita begini udah bersyukur makannya. Terus aku bilang kan, ah ini kan masa makan nasi lagi, maksudnya kita makan nasi tapi ada nasi lagi di dalam telurnya gitu.
1: Terus kata, tetap ada nasinya.
0: Tetap ada nasinya. Terus kata nenek aku apa? Makan aja. Nah itu terus aku bilang lah ke mamaku kan, aku makan itu kemarin, di dalam telur dadar ada nasinya. Terus kata mamaku apa, ya begitulah orang berjuang hidup. Karena kalau sama mamaku tuh waktu aku masih kecil-kecil ya, telur dadarnya isinya apa, kayak dikasih kentang, dikasih
1: biar,
0: apa
1: biar ini ada isinya wortel
0: gitu-gitu ya. Sayur-sayur apa atau gak sosis gitu-gitu deh. Sama nenek aku jadi apa? Nasi.
1: Karena emang mungkin adanya nasi kali ya.
0: Adanya nasi gitu. Dan mungkin cucunya juga.
1: Tapi enak gak sih?
0: Enak-enak aja. Cuma mungkin nasi. Kan agak
1: lucu ya.
0: Lucu pas nih.
1: Buka telurnya isi dalam nasi.
0: Nasi nih gitu. Dan ini makannya pakai nasi lagi.
1: Iya.
0: Double karbonnya.
1: Luar biasa. Nah, gitu.
0: Nenek. Kata nenek aku bilang apa? Makan aja. Ya udah akhirnya kita makan.
1: Ada yang komen nih.
0: Iya, apa sih itu?
1: Selalu
0: mau nanya
1: dong buat host-host ya keseringan makan
0: telur bau enggak sih kentutnya?
1: Yang namanya kentut ya kita kasih tahu lagi ya. Enggak ada yang namanya kentut wangi gitu.
0: Ada.
1: Yang wangi itu parfumnya Rini.
0: Nah itu. Tapi kalau yang namanya kentut emang bau.
1: Bau. Tapi emang lebih bau? Iya, betul.
0: Tapi emang lebih bau ya?
1: Lebih bau.
0: Oh iya,
1: lebih bau.
0: Emang lebih bau ya kalau orang-orang
1: aku nggak ngebandingin sih, karena itu kentut pasti bau kan. Cuman kata orang lebih bau.
0: Tapi ini tergantung dulu. Kalau kentutnya bunyi nggak bau. Tapi kalau nggak bu, kalau kentutnya bunyi nggak bau. Tapi kalau nggak bunyi,
1: itu strong tuh.
0: Itu strong.
1: Istilahnya silent killer ya.
0: Iya betul. Ibarat kita minum kopi nih, kalau kita
1: aku pernah ada pengalaman lucu nih. Di lift naik lift.
0: Yang kentut siapa? You.
1: Enggak, bukan teman-teman.
0: Terus siapa?
1: Teman kentut kan habis itu kan lift kan desa-desa kan sempit kan habis itu tertutup gitu kan. Dia kentut kan habis itu.
0: Iya ampun.
1: Kita pada liatin kan.
0: Iya ampun.
1: Nah, yang temanku ini bodohnya nih dia bukan gue gitu. Dia malah panik. Justru karena dia panik
0: kita tahu dia. Itu dia. Ih sumpah itu kasihan banget orang-orang di dalam liftnya penuh enggak?
1: Ya ada 7-8 orang lah.
0: Buset. Itu 7-8 orang antara hidup dan mati di dalam lift ngebawain kentutnya dia. Terus dia bilang, bukan gue.
1: Ya, kita pada lihatin kentut, dia panik sendiri, bukan gue.
0: Lah. Lah kenapa dia panik sendiri ya? Itu tandanya dia.
1: Iya.
0: Tapi buat orang yang kentut, kentutnya gak bau. Maksudnya buat orang yang kentut, pelakunya dia gak ngerasa itu bau. Biasa aja.
1: Kalau bisa kan tahan dulu kan bisa ya.
0: Nah kadang ada orang-orang gitu. Yang gak tahan.
1: Betul.
0: Nah takutnya mungkin dia apa, kalau dia tahan-tahan lama-lama cepirit.
1: Iya benar.
0: Itu lebih malu lagi, lebih bau lagi itu kalau gitu. Iya. Jadi gitu ya rule ya. Aduh, tapi ya gitu deh kalau makan telur emang sih. Tapi makan apa aja sebenarnya emang bau.
1: Betul, bau. Terus katanya ada bilang makan telur itu bisul, ya gak sih?
0: Oh iya, keseringan makan telur jadi bisul.
1: Bisul, kenapa ya?
0: Karena ini kali, kebanyakan telur.
1: Kebanyakan protein kali.
0: Kebanyakan protein kali.
1: Jadi mematikan sel-sel tubuh yang mati.
0: Mematikan sel-sel tubuh yang mati? Gimana maksudnya? Mematikan sel-sel tubuh yang mati? Kalau dia mati berarti dia udah selesai.
1: Iya benar. Salah.
0: Nah, enggak tahu kenapa, tapi nanti kita tahu. Betul. Nanti kita cari tahu ya, teman Pro 2. Nah, buat kamu nih, boleh dikomen-komen juga nih teman Pro 2. Telur apa yang menjadi favoritmu? Olahan telur apa ya? Nah, boleh dikomen teman Pro 2, tapi nanti kita bakal balik lagi ya Bang Robi ya. Yep. Tapi sekarang kita ke lagu yang satu ini dulu, jangan kemana-mana.

0: Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama, dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

0: 98 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman berdua kita balik lagi di Sabana Pagi.
0: Tadi kita off air tadi agak-agak ngomongin tentang ini ya, global warming ya.
1: Betul. Global warming. Betul. Emang iya, di mana-mana juga global warming parah. Nepal kemarin.
0: Nepal yang dingin aja sampai mencair gunung
1: mencair,
0: esnya.
1: Betul. Coba deh lihat-lihat tuh kayak di negara-negara Amerika atau Eropa gitu. Mereka juga sampai aspal. Aspalnya jadi kayak lunak banget.
0: Lunak ya.
1: Karena kena panas.
0: Kena panas ya.
1: Ada di negara mana ya? Enggak tahu deh videonya dari negara mana. Dia masak telur. Mateng.
0: Saking panasnya
1: tuh.
0: Gak usah kompor lagi, gak usah nyalain api lagi.
1: Gak usah lagi.
0: Matahari aja udah panas.
1: Betul. Pakai sinar matahari aja.
0: Terutama teman-teman kita di Kalimantan ya, masih ada kebakaran hutan di mana-mana.
1: Betul. Kabut.
0: Kabut gitu. Bahkan tetangga kita Riau ya, Riau jadi.
1: Riau juga.
0: Kena ke kita asapnya.
1: Betul. Sampai sekarang juga masih berasap itu mah.
0: Pemanasan global.
1: Betul, pemanasan global di mana-mana. Ya ampun, parah banget sih.
0: Tapi
1: parah banget.
0: Yang bisa kita lakuin mungkin pertama ya ini ya, salah satunya adalah dengan makan telur.
1: Makan telur. Emang enggak ada hubungannya sih. Kenapa pemanasan global kita harus makan telur?
0: Kan proteksi diri.
1: Proteksi. Meningkatkan diri.
0: Imun tubuh.
1: Meningkatkan imun tubuh, betul.
0: Kita sambungin aja, guys.
1: Iya, bisa lah kita apa, kita cocokin aja. Kita cocok-cocokin aja.
0: Nah, tadi aku searching Rin, kamu pada tahu kan telur omega?
1: Tahu. Telur omega lebih mahal daripada telur biasa.
0: Karena dia memiliki nilai kandungan omega lebih tinggi dibanding telur biasa. Tapi aku penasaran, jadi tetap telur ayam kan?
1: Iya, cuman kenapa
0: warnanya agak ini ya, agak apa namanya, agak-agak senja-senja gitu nggak sih matahari?
1: Agak senja-senja.
0: Oren.
1: Iya, tapi kenapa telur omega lebih mahal ya dibandingkan sama telur-telur yang ada?
0: Kalau aku kira ya, kalau berdasarkan kesotoyan aku nggak tuh.
1: Kenapa mungkin, tuh?
0: Makanan ayamnya, pakannya tuh benar-benar
1: dijaga,
0: nutrisinya benar-benar dijaga.
1: Betul. Kayaknya sih iya juga ya.
0: Sehingga ayam pun bertelur, mengeluarkan telur dengan nilai kandungannya tinggi gitu, karena pakannya dijaga.
1: Nah iya.
0: Dikasih air, makan secukupnya.
1: Betul. Aku rasa juga begitu sih.
0: Dibuat senyaman mungkin lah, sehingga dia ada bertelur dengan protein yang tinggi gitu.
1: Nah iya, makanya telur omega tuh lumayan.
0: Kandungan asam lemak omega 3 tuh jauh lebih tinggi daripada telur biasa, yaitu bisa mencapai 10 kali lipat. Wow. Jadi ibaratnya kita satu telur itu setara dengan 10 telur yang kita biasa makan di warung.
1: Berapa satu telur omega?
0: Memiliki kandungan asam lemak 10 kali lipat lebih banyak.
1: Banyak banget berarti, makanya harganya lebih mahal.
0: Betul, karena kan itu ya, apa namanya, pakan khusus katanya tuh.
1: Iya.
0: Karena ayam itu dikasih pakan khusus oleh ayam yang berkualitas dengan pakan tambahan gitu. Dia dikasih biji rami apa ya?
1: Dikasih apa?
0: Biji rami? Biji rami, flaxseed, minyak ikan, alga, ikan teri ya. Jadi makanya itu, sehingga ayamnya tuh memiliki telur yang bagus kualitasnya.
1: Iya. Berarti emang dipantau secara kualitas.
0: Betul. Bahkan senyaman mungkin deh ayamnya dikasih minum, istirahat, tidur.
1: Disayang-sayang, dipupuk ayamnya. Baik-baik ya, kamu ayam gitu.
0: Kamu melahirkan ini nih. Menelurkan telur dengan kualitas yang tinggi.
1: Betul, kamu menelurkan telur dengan kualitas tinggi. Harganya lumayan nih, harga lumayan.
0: Dan ternyata itu Rin, itu bukan rekayasa genetik,
1: bukan. Tapi memang emang sepakan-pakannya itu aja yang dijaga.
0: Ayam telur biasa, cuman ya itu kualitas pakannya ditingkatkan agar nutrisinya terserap ke dalam telur.
1: Gitu. Jadi bukan rekayasa genetika dan bukan juga ayam khusus
0: ayam
1: gitu.
0: Ayam AI, bukan ayam AI.
1: Wah.
0: Buatan.
1: Ayam AI itu gimana? Ayam AI itu gimana? AI,
0: lucu banget ya.
1: Kalau ada pun ayam bukan jatuhnya AI sih, robot.
0: Robot ya.
1: Tapi pakai teknologi AI bisa.
0: Betul.
1: Iya.
0: Terus kalau ngomong, terus ada lagi nih, ada kandungan protein. Jadi jumlah proteinnya tuh relatif sama kayak telur biasa, cuman kandungannya itu lebih tinggi 6-7 gram per butir. 6-7 gram kan lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Lumayan banyak lah protein tuh.
1: Iya, kan protein itu. Makanya banyak orang-orang tuh yang prefer juga untuk beli telur omega, Bang Robi.
0: Betul. Robby. Emang lebih ini sih menguras kantong. Cuman kan nilai iya. kandungan gizinya kan lumayan.
1: Betul, betul, betul, betul. Nilai kandungan gizinya juga lumayan, gitu ya. Dan harganya walaupun sedikit lebih pricey atau lebih mahal daripada harga telur biasa, tapi kayak untuk mendapatkan si gizi yang lebih itu ya, kayaknya nggak apa-apa juga.
0: Soso lah, soso.
1: Soso, equal lah, equal lah ya.
0: Equal. Terus, ini Rin, apa namanya ngomongin ayam? Aku punya tuh dulu ayam tetangga sebenarnya ya.
1: Oh, kamu pernah berternak ayam?
0: Nggak, bukan. Jadi ayam tetangga. Tapi lucunya nih ayamnya ini suka nelur di depan ruangan rumahku, di bangku, di kursi.
1: Hah?
0: Iya.
1: Di ayam, kursi kursi ruang kursi tamu ruang rumah.
0: Tamu rumah. Waktu wah, aku di Depok ya.
1: Bertamu kah dia?
0: Ah, enggak tahu, mungkin karena anget kali ya.
1: Oh iya.
0: Anget
1: iya.
0: atau gimana?
1: Itu anget karena bekas dudukan lu.
0: Iya, enggak tahu. Terus terus. Jadi ada ayam tetangga tuh dia suka nelur di situ, terus? Anget habis itu jatuhnya berarti bukan ayam ayam kampung berarti jatuhnya ya.
1: Ayam kampung.
0: Karena kecil kan, putih-putih iya, gitu iya, kan. Iya. Nah, dia suka tuh sehari ada satu, abis itu dia kabur. Nah itu aku ambil ayamnya, telurnya.
1: Terus terus dia nyariin nggak sih?
0: Ah itu dia, aku ngerasa berdosa. Tapi dulu kan aku masih kecil kan. Ya,
1: tapi si yang punya ayam tahu nggak? Yang punya ayam tahu nggak kalau ayamnya bertelur di kursi rumah
0: Korobi? Nggak tahu, kayak sampai sekarang tuh nggak tahu.
1: Dia nggak pernah. Kayaknya dia nggak tahu deh kalau karena ayam kan nggak kelihatan ya kalau lagi nih ya.
0: Ayamnya dibiarkan aja gitu, nggak dikandangin.
1: Ayam liar.
0: Ayam liar, ayam liar
1: ayam,
0: kampung.
1: Ayam liar kampung.
0: Kampung.
1: Ayam kampung liar dong.
0: Ayam kampung liar ya. Ya. Yeah. Ayam liar kampung. Telurnya kayak kecil ya telur kampung.
1: Iya, iya
0: ya,
1: betul betul. Warna ya. Putih.
0: Putih.
1: Terus, agar ada putih gitu.
0: Ada ya udah enak loh. Tahu enggak tahu nilai gizinya gimana?
1: Eh tapi itu telur ayam kampung juga lebih mahal enggak daripada telur ayam ras.
0: Betul, karena memang produksinya enggak sebanyak.
1: Iya. Hmm. Dulu aku juga punya ayam, yang punya ayam itu abang aku. Okay. Nah, ini nenek aku lagi nih. Nah,
0: ceritain sekarang.
1: Nenek aku lagi nih. Jadi nenek aku tuh ngasih kado untuk abang aku, kado khatam Al-Qur'an.
0: Oke, oke.
1: Jadi itu kita kalau khatam Al-Qur'an, tapi nggak tahu ya kalau di daerah Bang Robi dulu ya. Kalau di kita tuh khatam Al-Qur'an tuh emang diiniin,
0: dikasih apresiasi lah ya.
1: Diapresiasi dan itu dirayakan gitu.
0: Gitu okay.
1: Jadi tuh khatam Al-Qur'an itu tamat ngaji.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus datanglah nenek aku membawa ayam.
0: Oh gitu.
1: Dua ekor apa dikasih satu jantan satu betina.
0: Oh gitu yang ayam yang pakai tempat itu ya.
1: Enggak tahu.
0: Ayam jago enggak sih?
1: Enggak tahu pokoknya diikat pakai tali lah.
0: Iya, iya.
1: Terus dikasih ayam kan. Nah, terus abang aku tuh kayak lumayan happy gitu. Cuman yang ngerawat kan papa aku juga ikutan ngerawat ayamnya. Rumah ayam bertingkat rumah kita enggak? Rumah kita rumah biasa aja. Sumpah jujur demi apa? Kita biasa-biasa aja. Rumah ayam bertingkat sumpah. Nah terus tuh karena kita tuh pagar rumah kita yang dulu itu pagarnya bukan pagar
0: besi
1: atau kayu atau apa, cuman tuh kayak tanaman jadiin pagar kayak gitu. Nah karena itu kan nggak ada pintunya, orang-orang tuh jadi sering masuk. Nih ayam ini kan ada dua tempat lantai satu sampai lantai dua.
0: Lantai
1: di samping di sampingnya itu ada tempat bertelurnya. Jadi itu di sampingnya ada tempat bertelur lagi.
0: Khusus ya.
1: Khusus ada tempat bertelur.
0: Iya.
1: Nah, jadi orang-orang tetangga tuh pada tahu. Jadi tuh sering diambilin telurnya.
0: Enggak, kamu marahin.
1: Nah, di situ kita sering awalnya enggak sadar. Abang aku lama-lama sadar. Kenapa ya ayamku tidak bertelur?
0: Iya. Padahal udah sering cuma diambilin telurnya.
1: Iya, terus dia pantau, sumpah dia pantau terus malam-malam dia suka ngintip-ngintip jendela. Ada orang lewat enggak ada. Nah, kebetulan ada waktu itu ketangkep. Anak-anak. Lagi mau ngambilin telur, terus abangku marah. Iya, terus abangku marah. Hei, mau ngapain tuh? Kaget. Lari. Terus abangku bilang, telur aku diambil, telur ayam aku diambil nih sama anak-anak ini. Oh, marah. Terus akhirnya tuh sama papaku tuh kalau malam-malam itu sering disenter-senterin tuh dari jendela.
0: Dipantau ya.
1: Dipantau. Jangan gitu. Terus abangku pernah juga dapat duit dari jualan telur ayam kampung beneran
0: gitu.
1: Ya. Dia bisa ayamnya dia biarin satu menetas atau dua menetas dirawat gitu. Jadi lebih banyak ayamnya. Terus bertelur sampai satu berapa gitu. Kayaknya minimal tuh setiap mau jualan per minggu tuh 10 telur.
0: Iya.
1: Laku terus.
0: Mantap. Bahkan sekarang tuh kalau sekarang malah ada games ayam tau enggak? Games ayam.
1: Tahu. Kamu main? Tahu. Aku tahu itu. Nah, terus abang aku merasa apa? kayak aku punya duit loh, kalian ngapain gitu.
0: Sekarang gimana masih ini
1: ya? Sekarang udah gak mau berayam lagi, dia heran. Padahal nah rumah ayam aku yang sekarang, jadi di rumah aku itu di belakangnya itu masih ada rumah ayam.
0: Tapi udah kosong
1: ya? Udah kosong, penghuni kosong. Cuman tuh gede rumah ayamnya, cuman kosong penghuninya. Cuman kalau abangku dulu kayak, kalian siapa sih, aku berduit dari jalan telur ayam. Dia pernah kayak gitu. Tapi cuman itu
0: saya gak dilanjutin ya.
1: Iya, yeah. Terus tuh papa sama mama aku bilang, Allah, gaya-gayaan aku berduit. Yang beli pakan ayamnya juga mama. Kamu bergaya punya duit, padahal yang beli pakannya saya. Tapi dia emang ngerasa kayak dia yang terkenal, dikenal orang tuh, ini telur ayamnya siapa, nama abang aku.
0: Kalian seneng kan kali ya,
1: telur ayamnya ini
0: seneng nih.
1: Nah itu
0: telur jual dari duit.
1: Nah gitu, makanya jadi pertelurannya dalam keluarga aku kayaknya ada hubungannya sama nenek aku terus. Karena yang ngasih ayam itu pertama kali nenek aku, beneran. Dia tuh lagi ketampuran terus dikasih ayam. Aku tanya, emang minta dikasih ini apa, dikasih ayam? Terus dia bilang, enggak minta. Terus kata nenek aku, nggak apa-apa, ambil aja gitu.
0: Jadi
1: inisiatif terlalu tinggi.
0: Iya benar-benar.
1: Padahal nggak ada yang minta juga, nggak ada yang minta ayam. Nah tapi dia punya inisiatif untuk memberikan ayam buat cucunya yang ketemu Quran, makanya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi begitu.
0: Jadi gitu. Nah teman berdua gimana nih, ada punya ini nggak cerita khusus tentang perteluran?
1: Tiba-tiba perteluran nggak nih? Padahal kita tadi ngebahasnya suka telur apa ya?
0: Nanti guys setelah
1: iya. Akhiran ya. Ngapa?
0: Produ headline.
1: Yes, betul. Yes. Abis ini kita mau produ headline dulu, teman produ. Nanti kita masih bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana.

Teman Prodi dikutip dari rri.co.id, Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Provinsi Lampung. Bantuan tersebut menyasar 1.242.582 penerima dengan total alokasi lebih dari 37,27 ribu ton beras. Penyaluran bantuan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal. Penyaluran dilakukan secara simbolis di kantor Desa Mekarjaya, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu 26 Agustus 2026.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
4: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
5: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
4: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
6: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi.

September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun.

0: teman Pro 2 ternyata salah mikrofon. Salah.
1: Masih di Sabara Pagi nih guys, betul, dan kita betul. Masih bahas tentang perteluran.
0: Perteluran, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh lu. Ah, tau gak?
1: Jadul banget ya.
0: Itu ada dulu, zaman dulu tuh ada, ada.
1: Dan rame banget ya. Mm-hmm. Kasihan deh lu. Kasihan.
0: Telur-telur itu ini kan pelajaran itu. Telur-telur dari kupu-kupu nih, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu.
1: Kupu-kupu.
0: Gitu.
1: Ada lagi yang sering dibahas, duluan telur apa duluan ayam?
0: Ya itu ya. Duluan telur apa duluan ayam? Nah, menurut Bang Robi apa?
1: Kalau menurut aku ya duluan telur.
0: Iya, kalau pertanyaan duluan telur apa ya memang duluan telur.
1: Cuma ya.
0: Cuma kalau ditanya, tapi kalau ditanya mana lebih dulu ayam atau telur? Jawabannya ayam.
1: Gitu.
0: Iya. Hmm. Tergantung yang mana yang disebut duluan.
1: Oh gitu.
0: Kan gini, misalkan pertanyaan gini, karena itu kan enggak ada habisnya tuh, mau telur, telur dari ayam, ayam dari telur. Nah, terus ditanya gini, duluan telur atau ayam? Ya telur. Tapi kalau duluan ayam apa telur? Ya ayam.
1: Oh gitu. Logikanya gitu. Di situ ya.
0: Logikanya di situ. Aduh, harus kakak ajarin deh nih sama jokes lama itu. Ya tapi itu jokes lama lumayan banget. Tapi ada satu jenis telur di Indonesia yang memang terkenal di seluruh dunia.
1: Apa tuh?
0: Telur gulung. Sumpah jujur.
1: Itu telur gulung enak tahu.
0: Sumpah jujur nih, teman produ, aku pernah nonton variety show Korea gitu. Terus adalah seorang K-pop idol, tapi udah lama, udah lama dia jadi K-pop idolnya. Terus tuh lagi mengikut.
1: Berarti
0: sekarang dia masih jadi penyanyi sih, cuman dulu dia tuh.
1: Ini nggak gerakan?
0: Enggak. Ya, gitu. Itu 80s. Itu Sun 80s bad. She's so bad. Nah, orang-orang yang penggemar bola akhirnya tahu etis gara-gara etis, itu kan. Itu di mana sih, Atletico ya?
1: Atletico waktu di Korea.
0: Nah, waktu di Korea. Nah, itu dia jadi rame.
1: Ya rame. Balik lagi tadi yang Korea, ex Korea tadi.
0: Ya itu. Dia tuh telur gulung, dia ini sama ponakannya nih. Terus ponakannya bilang, dia tuh lagi suka-sukanya bikin telur gulung. Terus si idol ini nanya, "Emang telur gulung tuh telur apa?" Terus dia bilang ini tuh terkenal banget di Indonesia. Katanya gitu. Terus di sana tuh aku mikir, wah ternyata telur gulung sudah
1: mendunia ya.
0: Mendunia.
1: Di Korea berarti banyak ya?
0: Apanya telur gulung? Yang jualan kayaknya nggak cuman tuh kayak karena banyak DIY-nya juga, banyak hacks-nya juga cara bikin telur gulung. Akhirnya banyak yang ini.
1: Nyoba.
0: Terus pas dicobain katanya, wah enak juga ya gitu. Iya. Ternyata kayak gini bikinnya. Iya enak, bahannya simple tapi tuh enak gitu.
1: Telur gulung.
0: Terus dia sampai nyari ini tusukan lidi gitu. Karena di Korea kayaknya jarang deh orang pakai tusukan gitu ya.
1: Iya, di Korea ya telur ya pakai tempat.
0: Iya, telurnya yang tamago yang apa ya? Kayak tamago orang Jepang kalau orang Korea.
1: Jepang itu kan okonomiyaki kan dari telur tuh.
0: Iya.
1: Tapi ada tempatnya kan, bulat.
0: Iya. Nah, tapi tuh kalau di Korea tuh biasanya telurnya yang di apa sih, di lipet-lipet gitu.
1: Ya pokoknya telur, bahan dasar telur. Banyak sih beberapa negara pakai bahan dasar telur, cuma beda-beda, komponennya beda-beda.
0: Betul.
1: Kalau di kita lebih digoreng, direbus gitu-gitu. Iya,
0: tapi kalau aku menurut aku tuh telur enak banget tuh kalau memang, kalau telur bulat ya, telur bulat dimakan sebulat-bulatnya aja kurang.
1: Kurang ya.
0: Kurang, tapi
1: harus tambah lado enggak sih?
0: Iya. Tapi kalau ada cabenya,
1: ada komponen-komponen yang lain-lain.
0: Iya, itu jadi enak.
1: Jadi enak. Yeah. Nih, Rin, ada mitos dan fakta kesehatan telur nih yang mungkin teman Prodo tahu nih.
0: Apa itu?
1: Mitos dulu nih, makan telur bikin kolesterol naik dan memicu penyakit jantung, itu mitos ya, teman Prodo.
0: Itu mitos.
1: Itu mitos.
0: Jadi makan telur tidak bikin kolesterol.
1: Tidak, dan tidak memicu penyakit jantung.
0: Iya. Yeah.
1: Itu mitos. Terus faktanya?
0: Faktanya?
1: Kolesterol itu dalam makanan tidak serta-merta menaikkan kolesterol darah secara drastis. Jadi konsumsi satu butir telur per hari aman dan tidak meningkatkan risiko penyakit jantung bagi orang sehat.
0: Ya,
1: Arul jadi, 3 kali ya tadi.
0: Iya, tadi ada Arul ngasih tahu katanya 3 kali ya?
1: 3 kali enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Sehat-sehat. Aja. Berarti enggak ada pengaruhnya berarti.
1: Enggak ada pengaruhnya. Terus ada lagi mitos nih.
0: Terus apa
1: putih
0: lagi?
1: Putih telur lebih sehat dan kuning telur harus dihindari, itu mitos ya, guys.
0: Ah, putih telur lebih sehat
1: dan kuning telur harus dihindari, itu mitos. Nah, justru faktanya kuning telur justru menyimpan banyak nutrisi penting seperti kolin, vitamin D, zat besi dan lemak sehat.
0: Ya terus sering dibilang gini dulu, aku tuh kan suka makan putih telur. karena gue nggak terlalu suka sama kuning telur. Hmm,
1: ada kayak gitu, ada teman
0: ada.
1: Gitu.
0: Aku putih telur. Terus kata mamaku gini, kalau makan putihnya doang, ini berarti makan bulu ayam doang. Tapi kalau makan kuningnya baru makan dagingnya. Dagingnya
1: gitu ya, digituin ya.
0: Iya. Ini bulunya doang nih, katanya yang putih ini cuma bulunya doang.
1: Tapi sekarang udah suka kuningnya.
0: Kuningnya tergantung.
1: Oh iya, kamu mau gitu.
0: Iya, aku tergantung. Kalau putih telur aku, menurut aku nggak apa-apa aja. Tapi kalau kuning telur tergantung.
1: Yang telur Barindo tuh kuning, putih ya?
0: Apanya?
1: Telur Barindo tuh yang itu putihnya aja ya?
0: Enggak, campur itu.
1: Campur ya, Barindo yang,
0: iya, tapi tuh ada tekniknya kenapa dia bisa Barindo. Tapi enak, enggak.
1: Bisa makan ya?
0: Bisanya makan, iya tapi telur Barindo enak banget.
1: Enak banget ya?
0: Enak banget.
1: Apalagi itu ada yang lagi rame tuh telur beredar, jangan disebut ini.
0: Oh iya iya iya. Tapi telur Barindo nih, coba kalau kita tuh ke rumah makan, bukan rumah makan yang gimana ya, rumah makan Padang lah Padang. Gitu ya. Nah itu kalau mereka ada telur Barindo, wah nikmat. Itu masak teknik telurnya, kerennya. Tekniknya itu ngemasak telurnya, itu emang direndam dalam minyak yang
1: panas banget.
0: Itu panas
1: ya.
0: Banget.
1: Karena kalau nggak gitu ya nggak jadi telur Barindo.
0: Iya, enak banget.
1: Dan juga kuning telur tuh, kamu pernah bikin kue nastar nggak?
0: Pernah.
1: Ya, ya Rini suka bikin kue ya.
0: Nggak bikin kue, makan kue.
1: Makan. Bikin kue nggak? Ya kamu jual itu bukan buat kelihatan kamu.
0: Bukan. Bukan aku dong. Orang.
1: Nah yang
0: bukan gitu ya.
1: Kalau nastar kan pakai kuning telur tuh, oles-olesan luarnya.
0: Oh iya.
1: Ya kan.
0: Kuning. Tapi telur. Kan itu akhirnya dipanggang. Makanya jadi enak gitu.
1: Mitos lagi nih.
0: Apa lagi?
1: Makan telur bisa menyebabkan bisulan atau bintitan, itu mitos ya.
0: Mitos.
1: Katanya bisul atau bintitan disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi tadi
0: bakteri.
1: Itu. Bukan karena makan telur.
0: Bukan makan telur.
1: Terus terakhir nih mitos.
0: Ada apa lagi?
1: Telur mentah punya protein lebih banyak daripada telur matang. Itu mitos.
0: Masa kita? Oh iya iya iya. Mitos sama aja kan berarti kan ya?
1: Telur mentah gitu. Proteinnya tetap, faktanya tubuh manusia justru menyerap dan mencerna protein dari telur matang. Jauh lebih baik serta terhindar dari risiko bakteri seperti salmonella.
0: Nah, gitu.
1: Itu nomor 2. Gitu. Tapi direbus ya, jangan mentah-mentah.
0: Setengah masak pernah?
1: Setengah masak boleh.
0: Pernah makan enggak?
1: Iya, teh talua.
0: Teh talua nih, om aku tuh kan bikin teh talua pakai telur ini ya, telur
1: ayam kampung.
0: Oh iya, telur ayam kampung apa ya, apa telur itik gitu, telur ayam kampung deh. Nah terus, apa telur itik ya?
1: Bisa, itik bisa, telur kampung bisa.
0: Tapi aku lupa, om aku bikin telur pakai telurnya yang mana?
1: Bikin manual ya, bikin sendiri.
0: Nah kalau om aku tuh, kalau bikin teh talua tuh beneran melimpah-limpah gitu.
1: Melimpah ya.
0: Nah terus tuh kan dia biasa pakai kuningnya doang,
1: ya, ya.
0: Putihnya kan enggak. Nah putihnya akhirnya ditaruh di kulkas. Nah di rumah kita juga enggak ada yang bikin telur pakai si putihnya itu.
1: Terus
0: adalah tetanggaku juga dia lagi kayaknya lagi apa lagi bentuk badan gitu.
1: Oke.
0: Terus sering dikasih sama mamaku.
1: Yang putih telur tuh.
0: Putih telur yang sisa tadi terus juga. Terus kayaknya dia enak banget gitu katanya. Nah kalau menurut aku sih putihnya doang tuh jadi aduh.
1: Hambar ya,
0: hambar nih gitu. Tapi ada orang-orang yang suka juga.
1: Ada orang yang nggak suka kuning telur.
0: Iya.
1: Kalau aku sih suka dua-duanya.
0: Kalau aku
1: yang penting digoreng dan direbus ya.
0: Makanya kalau aku lebih suka telur tuh di dadar aja.
1: Ya, pokoknya itu pro kontra lah.
0: Ya tapi kalau buat aku telur dadar itu bukan makanan, bukan apa ya, bukan lauk utama. Lauk tambahan. Tahu nggak kontennya? Ada kan orang Sumatera yang di Jawa.
1: Gimana tuh?
0: Oh iya. Yang dia bilang kalau telur itu bukan bukan lauk utamanya tapi kondimen doang. Iya, kondimen doang. Kalau buat aku juga sih.
1: Iya, setuju. Iya. Karena bukan tokoh utama lah.
0: Telur. Betul. Telur itu additional, tapi ada.
1: Ada.
0: Additional tapi ada. Aduh enak banget lagi tuh kalau misalkan kita makan apa-apa pakai ini. Apalagi tuh kalau makan yang belado-belado tuh pakai telur dadar, enak banget. Nasi panas asik.
1: Buka puasa aku pakai itu kali ya.
0: Iya, aku nanti buka puasa pakai itu deh, okay. Teman Pro 2. Bolehlah kita coba nanti ya. Oke, oke deh teman Pro 2. Kalau begitu nanti di jam 9 kita bakal bermain
1: main game. Kayaknya kita enggak sendiri berdua ya.
0: Iya, nanti
1: kita ajak orang nih.
0: Nanti ajak kita bakal ya? Ajak orang, tapi siapa ya yang akan kita ajak itu?
1: Siapa
0: ya? Nah, nanti deh teman Pro 2 kita cek. Kita ke sini dulu ya.
1: Ke lagu dulu ya.

0: sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Lagi santai di sore hari.

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Mutaki no ega o da lasu media. Siri peso no himitsu misu.

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛。

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, kita balik lagi di
1: Sabana Pagi masih, tapi di segmen
0: Pikia versus Pikia. Betul, betul.
1: Jadi aku spill ya Rin ya, kita berdua. Kali ini kita rame nih, kita ngajak siapa nih?
0: Ngajak siapa ya? Ayo kenalin Bang Robi, siapa?
1: Siapa dulu? Siapa dulu yang perempuan mungkin?
2: Oke, aku dulu. Iya. Oke, kenalin, aku Aisyah dari Universitas Negeri Padang.
1: UNP nih.
0: UNP Pride.
1: Apa sih, sering lihat pantai ya?
0: Anak pantai. Nah, ini temannya anak bukit.
1: Anak bukit nih. Siapa nih?
3: Halo teman-teman, aku Hadi dari UNAN.
0: Oke, Hadi anak bukit. Lo tau enggak? Kan ada UNP Maunan nih. Anak UNP pengen banget ngerasain vibes-nya bukit. Mereka mainnya ke atas. Anak UNAN bentar-bentar pengen banget ke pantai. Turun. Emang kayak gitu terus. Emang dari zaman dahulunya begitu ya. Betul. Emang dari zaman dahulunya.
1: Gimana bukit hujan?
0: Bukit hujan.
3: UNAN tuh punya cuaca sendiri.
0: Nah, itu betul.
1: Oh iya, alumnisnya ya, alumni.
0: Tapi itu betul. UNAN punya cuaca sendiri dan itu biasanya masuknya ke cuaca Solo sih kita. Bergabung.
1: Ada bergabung bisa adem dong ya, adem ya.
0: Kita emang adem.
1: Adem. Orang-orangnya juga adem ya.
0: Ah, betul. Kayak kita. Lihat, kita kan emang seadem itu. Emang
1: ubin masjid kali.
0: Iya, emang kita. Kita emang ubin masjid nih, cekoin-cek orang. Oke. Tapi nih teman Prada, kita bakal main games juga barengan sama Aisyah dan juga Hadi di sini. Nah, kita ini bermainnya adalah
1: Nama game-nya?
2: Jangan bilang iya atau tidak.
0: Jangan bilang
1: bahasa Indonesia
0: iya.
1: Ya. Jangan, orang Indonesia banget nih.
0: Yalah, iya, emang iya orang mana? Amerika?
1: Enggak, maksudnya jurusan ini Indonesia.
0: Oh, iya, iya.
2: WNA, Bang.
1: Oh, WNI.
0: Udah gak dapet nih jokesnya. Oke, jadi jangan bilang ya atau tidak. Jadi memang aturannya boleh jawab apa aja, tapi gak boleh jawabnya iya atau tidak. Oke. Misalkan nih kita bilang contoh. Bang Robi mirip Justin Bieber. Kan jawabannya enggak ya. Sangat mutlak. Enggak, gak mungkin gitu.
1: Gak boleh.
0: Tidak gitu. Cuman kan kita kayak gak bisa jawab itu. Kita jawabnya kayak bilang
1: Belum, hampir-hampir.
0: Maunya dia gitu, maunya dia hampir.
1: Okay.
0: Nah, kayak gitu.
1: Gitu
0: ya. Nanti satu orang dikasih 3 pertanyaan sama 3 orang kita, gitu.
1: Siapa nih yang menjadi korban pertama?
0: Abang Robi dulu deh, gimana?
1: Langsung gitu.
0: Enggak, sebagai contoh.
1: Kan masih contoh.
0: Enggak, maksudnya sebagai orang yang lebih dituakan memberikan contoh.
1: Lebih dituakan.
0: Iya, coba ya.
1: Ya guru ya.
0: Ya bentar. Sekami lihat mirip Shah Rukh Khan banget ya.
1: Ya makin ini gak lebat ya.
0: Lebat aja. Oke.
1: Shah Rukh Khan juga sih.
0: Oke. Kita mulai ya. Boleh dari Aisyah dulu deh. Ada maksudnya Bang Robi dulu nih yang bakal kita tanya, tapi yang ngasih pertanyaan Aisyah dulu. Kan ada Aisyah, Hadi sama aku nih.
1: Oke, Aisyah.
0: Yang akan memberikan pertanyaan ke Bang Robi kan?
2: Iya.
0: Oke. Mulai Aisyah.
2: Abang pakai kemeja putih.
1: Biru.
0: Biru.
1: Boleh kan?
0: Iya, boleh. Nah. Hadi boleh Hadi kasih dulu.
3: Abang pernah mainin gitar kan?
1: Pernah.
0: Pernah. Boleh.
1: Kamu?
0: Aku. Gajah ada belalainya.
1: Ada?
0: Oh, bagus. Berarti 3 poin.
1: 3 poin. Oke.
0: 3 poin, 3 poin. Kita akan putar. Nah, kita putarnya ke Hadi.
2: Oh, berarti cowok dikorbankan.
0: Gimana korbankan aja cowok ini? Cowok dulu nih. Bang Robi.
1: Motor rodanya 2.
3: Ada yang 3?
0: Ada yang 3.
1: Motor ada 3.
0: Oke. Sekarang aku. Aku dulu ya, kasih pertanyaannya ya. UNAN almetnya warna hijau.
1: Nah,
2: bingung.
1: Oke, salah satu ya.
0: Dia belum jawab. Tapi enggak apa-apa.
2: Tapi kan lama.
0: Satu. Aisyah sekarang tanya Hadi.
2: Hadi tadi kesini pakai motor.
3: Iya.
0: Nah, tadi
4: pertanyaannya emang menjerumus ke iya.
0: Nah, memang begitulah permainannya. Memang begitulah permainannya. Oke, oke, berarti poin Bang
1: satu doang ya.
0: Poin Bang Robi 3, Hadi 1. Oke, selanjutnya.
1: Cewek-cewek nih.
0: Kita ke
1: apa deh? Ke Asya.
2: Dia dikorbankan dulu, Kak.
0: Oke, Asya, Kak Asya, sekarang apa Adi dulu yang mau nanya?
1: Boleh.
4: Dulu,
0: kan?
1: Aku dulu.
0: Oke, tanya saya.
1: Kamu magang di sini sendirian?
2: Enggak. Enggak, dia kan tidak.
0: Dia tidak. Dia tidak. Dia tidak. Dia tidak. Enggak. Jawabnya langsung. Enggak.
1: Iya. Oke.
0: Emang Asya tuh pernah main game sama kita juga. Emang sengegas itu dia. Emang begitu.
1: Enggak gitu.
0: Enggak gitu. Oke. Terusnya aku ya. Asya kan cuma matanya warna hitam ya?
2: Abu-abu.
0: Oke. Langsung.
3: Laptop dipakainya di chatting nggak sih, Kak?
2: Ditekan.
0: Asya itu dia emang ngasbun, sumpah. Emang jago dia.
4: Emang itu. Permainan dia.
0: Emang permainan dia. Emang dia mengusulkan dia yang punya permainan ya.
1: Oke. Sekarang kita ke Rini ya.
0: Oke, 3, 1, 3. Oke.
1: Oke, siapa boleh silakan.
2: Aku dulu.
0: Iya. Takut banget ya Asya. Asya tuh kayak apa? Kayak tau gak genzi yang asbun gitu.
1: Oke, serang Asya, serang.
0: Serang? You pikir rapen ya diserang-serang. Ayo Asya, apa pertanyaannya?
2: Kak Rini kedinginan.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi. Aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Rini kamu wangi banget.
0: Masa sih? Bisa. Ayo Hadi.
3: Rumah gadang ada gonjongnya nggak sih, Kak?
0: Mungkin ya. Oh. Mungkin.
1: Aman.
0: Okay.
1: Poin sama nih.
0: Sama.
1: Tiga. Aku sama Asya nih.
0: Iya. Terus gimana?
1: Masih lanjut.
0: Kita lanjutin sampai dapetin pemenangnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Si Hadi udah gugur.
0: Hadi gugur karena Hadi poinnya 1. Hadi. Nah, tapi kali ini yang ngasih pertanyaan cuma kita berdua berarti. Oke. Kita masuk ke ronde kedua ya dulu ya. Nanti kita break setelah ronde kedua menuju finalnya baru kita break. Oke. Kita ke Bang Robi berarti ya sekarang ya.
1: Oke.
0: Bang Robi, lo. Siapa dulu yang ngasih pertanyaan Asya? Oh ya, aku. Baiklah. Bang Robi kesini pakai sendal ya?
1: Pakai. Ayo.
2: Bang Robi bisa ngomong nggak?
1: Bisa.
0: Ya, bagus.
1: Aman
0: bagus.
1: Ya.
0: Aman. Aman. Sekarang Asya.
1: Asya.
0: Eh Bang Robi tanya.
1: Kamu dulu.
0: Ya. Coba pertanyaan nih. Gigi warnanya putih.
2: Merah.
3: Emang asbun.
0: Asbun merah. Merah. Iya. Kecapean giginya, kecapean.
1: Iya. Itu tadi Pak Kevsta, kita namanya Pak Yulian. Emang iya?
2: Enggak tahu deh.
0: Parah dia. Pak, ada nih, Pak. Kasih nilainya C aja. Dia marah banget.
1: Enggak tahu deh.
0: Gitu. Terus Pak Yulian lewat. Apa kamu?
1: Kamu mungkin lama gak tau aku siapa gitu.
0: Gak tahu deh, emang dia asbun.
1: Oke, sekarang masih sama ya, imbang ya.
0: Imbang. Apa aku kalah-kalahin aja kali ini ya?
1: Beresik.
0: Coba. Coba duluan, Bang Robi atau Asya dulu?
1: Asya dulu.
0: Oke.
2: Aku duluan. Kak Rini dari pagi tadi.
1: Mungkin.
0: Bisa jadi bukan dari pagi, dari malam.
1: Rin. Pinjam uang 10.000 dong, boleh gak?
0: No money, gak ada duit, no money.
1: Aman, susah nih.
0: Susah.
1: Harus ditambah challenge lagi gak sih?
0: Ditambah challenge lagi, tapi nanti kita bakal tambah challenge apa lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 98.8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua.
1: Yes, kita balik lagi nih teman berdua di Piki versus Piki ya. Tadi kita tidak menemukan pemenangnya.
0: Betul.
1: Ya Pak Robi ya.
0: Yang ada kita menemukan yang kalah.
1: Menemukan yang kalah, iya. Ini dia, the one and only yang kalah. Biasanya kalau games itu menemukan pemenang, kali ini kita menemukan yang kalah.
0: Tapi Hadi gak usah khawatir ya teman berdua. Masih ada kesempatan untuk menang di segmen berikutnya.
1: Iya.
0: Nah, karena yang segmen berikutnya ini berpotensi Hadi bisa mendulang poin.
1: Asik. Asik mendulang poin nih. Mendulang poin. Padahal kata-kata Bang Robi nih ya, tadi sebelum kita mulai nih menjatuhkan kita. Yakin nih kita gak akan bisa jawab katanya.
0: Iya, karena game kali ini agak seru nih Tan. Kali ini aku jadi hostnya, gak ikut main. Nah, yang main kalian bertiga.
1: Oke, okay. Kita bertiga, oke, okay, it's okay.
0: Karena
1: it's
0: ini okay. Kalian cukup ngomong iya atau enggak gitu. Sama kayak tadi, cuman kalau
1: tapi ini
0: kalau ini berisi fakta-fakta unik.
1: Fakta-fakta unik fakta yang nanti disampaikan sama Bang Robi, kita betul. Tinggal jawab iya atau tidak. Nah, ini serentak jawabnya atau enggak?
0: Enggak. Kalian boleh mikir, masih bisa mikir. Bahkan kalau mau berubah pikiran dari awal
1: aja boleh. Oke, oke, oke.
0: Nanti kunci gitu.
1: Nanti bakal dikunci, baiklah.
0: Yang aku bikin, kenapa yakin? Karena aku yakin bisa jadi kalian tuh gak serempak ngomong iya atau serempak ngomong tidak gitu.
1: Oh gitu.
0: Karena ini benar-benar unik dan aku juga baru tahu.
1: Oke, okay. Kamu baru tahu tapi kamu memberikan ini kepada kita. Berarti kamu juga tidak tahu. Kamu juga tidak tahu berarti.
0: Di situ, serunya di situ guys.
1: Serunya di situ. Memang menyelamatkan diri adalah hal yang paling penting di dalam games ini ya, Om Robi.
0: Langsung aja kali ya.
1: Langsung.
0: Kalian tahu negara ini enggak, negara Peru?
1: Tahu.
0: Di mana? Peru, Peru.
1: Peru di mana?
0: Di benua apa?
1: Benua.
0: Tahu enggak? Enggak, ini belum bertanya aku.
1: Oh, Peru. Masih berizin. Takut banget tuh mau jawab. Salah enggak ya?
0: Amerika Selatan.
1: Oke.
0: Oke, yang pertanyaan adalah gini. Peru adalah negara pertama yang mengakui hak hukum bagi alam. Benar atau tidak?
1: Peru adalah negara pertama yang mengakui hak hukum

0: Oke, okay, oke. Okay. Selanjutnya, selanjutnya. Jangan yang susah-susah dong, Bang Robi.
1: Ya, itu masih gampang, Kak.
0: Dia bisa berkata seperti itu sekarang. Masih gampang. Oke, okay, oke. Okay.
2: Perasaan okay. Gampangan yang tadi.
0: Iya, betul.
1: Okay. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah barat. Oke.
0: Okay. Oh, oke. Okay.
1: Okay. Kalian apa suka?
0: Jawabannya aku langsung ya. Tidak.
1: Tidak. Wih, ada mau ganti ini mungkin?
0: Tidak.
1: Oke, jawabannya adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah barat. Ya betul, Thailand.
0: Kalau itu mah kita tahu. Berarti
1: gak ada poin ya. Gak ada. 0-0-0. Padahal tadi aku kasih kesempatan tuh.
3: 2-2-1 masih
1: bang? Enggak, jawabannya.
0: 2-1-1
2: dong.
1: Enggak, kalian jawabannya salah semua. Jawabannya iya, Thailand.
0: Oh, Thailand. Kirain. Lanjut.
1: Jadi Thailand tuh satu-satu negara yang enggak pernah.
0: Bisa aja kita enggak tahu ya. Mulai bertanya-tanya deh sama isi kepala kita. Kok bisa kita enggak tahu?
1: Tadi ya, berarti masih 1-0.
0: Nah, iya, lanjut.
1: Kesannya. Ayo. Sungai Nil. Sungai Nil di Afrika diakui sebagai sungai terpanjang di bumi. Benar atau tidak?
3: Iya.
2: Benar.
0: Jadi takut deh mau jawab apa aja, takut gini. Mau jawab iya, salah. Mau jawab enggak, takut salah juga. Sungai Nil jadi sungai terpanjang di dunia.
1: Di bumi.
0: Oh, di bumi. Sungai Nil. Enggak deh, mereka jawab iya. Siapa tuh nasib gue kayak Hadi.
1: Kayak yakin mau ganti jawaban sebelum dikunci?
0: Enggak.
1: Oke. Kunci. Jawabannya sungai terpanjang di bumi, ya Sungai Nil.
0: Apa yang penting kalian menang, deh. Kakak nggak apa-apa. Namanya mengalah.
1: 2-1-0.
2: Mengalah demi yang muda.
1: Masih ada kesempatan.
0: Iya, tenang aja, nggak apa-apa.
1: Yang suka kucing?
0: Ayo cepetan aja.
1: Jepang memiliki pulau yang populasi kucingnya melebihi jumlah manusia. Benar atau tidak?
2: Iya.
1: Mau ganti jawab?
3: Enggak.
1: Oke, okay. Jawabannya ya betul.
0: Itu kan itu gue tahu.
1: Oh iya, benar kan?
0: Iya, betul. Betul.
1: Ini sumber terpercaya.
0: Iya.
1: 3
3: 2
0: Mereka 3-3
1: 3-2-1
0: 1
1: 1-2-3
0: 1-2-3 iya, makasih. Apa lagi?
1: Nih.
0: Yang mana?
1: India.
0: Hollywood.
1: Bollywood.
0: Bollywood.
1: India menghasilkan jumlah film layar lebar terbanyak di dunia setiap tahunnya. Benar atau salah?
2: Iya.
3: Benar.
0: Iya deh.
1: Iya deh. Nggak mau jawab.
2: Iya.
1: Oke, jawabannya betul ya.
0: Iya. Itu emang iya.
1: Emang iya?
0: Iya, enggak tahu Shah Rukh Khan aja terlihat besar. Emang iya, Pak Robi, Shah Rukh Khan aja berlewat.
1: Oke.
0: Ini bukan. Ini bukan.
1: 4-3-2 ya.
0: Oke. Oke. 4-3-2 boleh. Ayo, Pak Robi.
1: Kanada. Kanada memiliki lebih dari separuh jumlah danau alami di seluruh dunia. Benar atau tidak?
0: Kanada kan ada tuh.
1: Memiliki separuh dari jumlah danau alami di seluruh dunia.
3: Tidak.
1: Oke.
2: Tidak.
1: Oke.
0: Enggak juga deh.
1: Tumben kompak nih. Oke, jawabannya benar. Jadi ada poin ya.
0: Oh, enggak ada poin. Jawabannya 4-3-2. Oke. Oke, lanjut nih Bang Robi.
1: Ini sampai berapa ya? Sampai 10 kali ya.
0: Sampai kita sampai kita muak.
1: Oke. Laut Mati memiliki kadar garam sangat tinggi sehingga manusia mudah mengapung. Benar atau salah?
0: Iya.
2: Iya.
1: Aya, gampang ya.
0: Iya. Oh. Itu namanya pengetahuan umum.
1: Iya. Berarti mata 543.
0: 543, iya, betul.
1: Masih ada kesempatan.
0: Iya, makasih. Makasih loh. Apa lagi?
1: Hujan Amazon menghasilkan sekitar 30% oksigen bumi. Benar atau salah?
0: Hutan yang Amazon. Setahu gue sih Amazon berbelanja ya.
4: Tidak.

0: Tidak.
1: Amazon.
0: Tempat belanja.
1: Mana ya? Hmm. 30% ya? Iya deh.
0: Iya, berarti
1: tidak. Tidak, ya. Tidak, iya.
2: Tidak.
0: Oke, jawabannya adalah
1: tidak, iya.
0: Tidak. Jawabannya cuma 20%.
1: Oh, 20%. Iya, iya, boleh-boleh.
0: Kamu salah ya?
1: Aku salah. Ya, terima kasih ya. Aku salah nih.
0: 5-4-2.
1: Iya.
0: Masih ada kesempatan.
3: Masih ada.
1: Setiap jawaban masih ada kesempatan. Tenang aja.
0: Lucu banget ya.
1: Lucu banget. You gak ikut main, makanya lucu ngeliat orang kalah.
0: Nih. Apa ya?
1: Ayo cepetan, aduh gimana sih? Oh, iya, hostnya gimana nih?
0: Kota New York, awalnya bernama New Amsterdam saat dikuasai oleh Belanda.
1: New Amsterdam?
3: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mau diubah? Iya, jawabannya betul.
1: Iya.
0: Aku baru tahu nih, iya emang ya?
1: Makanya dia aja dijajah sama Belanda. Ya iyalah Amsterdam. Mana sih?
0: Berarti berapa tuh? 6, 4.
1: 6, 5, 3.
0: Tenang.
1: Masih ada kesempatan.
0: Dua lagi deh.
1: Dua lagi, iya boleh, boleh. Okay. Dua lagi.
0: Bentar. Yang susah deh.
1: Aduh, ini emang hari ini kita main game untuk mencari yang kalah. Tadi kita udah menemukan yang kalah. Tapi sekarang dia jadi pemenang, asik.
0: Nepal, nah lagi rame kan Nepal ya.
1: Iya.
0: Adalah satu-satunya negara dengan bendera tidak berbentuk segi empat.
1: Nepal. Wah, sampai.
3: Iya.
1: Kemarin kita lihat Nepal sih, cuman kita nggak tahu juga nih sampai ke benderanya.
2: Iya.
1: Tidak berbentuk segi empat. Tidak berbentuk segi empat, segi berapa ya?
0: Satu-satunya negara dengan bendera tidak berbentuk segi empat.
1: Oke deh, iya deh.
0: Iya
1: deh.
0: Mau diubah mungkin?
1: Enggak gitu aja. Enggak gitu aja.
0: Jawabannya ya betul.
1: Ya betul ya. Ya. Tetap aja gue belum menang nih.
0: 7, 6, 4. Kayaknya agak susah ya.
1: Kalau tadi masih ada kesempatan ya. Masih bisa ya. Kalau sekarang udah agak susah ya.
2: Karena pertanyaannya cuma satu lagi kak.
1: Iya satu lagi nih. Emang udah gak bisa menang nih. Nih di antara mereka berdua nih, siapa yang akan bisa poinnya nambah? Italia. Tapi jawaban mereka sama mulu.
0: Iya. Italia memiliki air mancur gratis yang mengalirkan minuman anggur hijau. Benar atau tidak?
2: Tidak.
1: Enggak.
3: Benar.
0: Benar. Oke. Jawabannya adalah tidak. Anggur merah.
1: Anggur merah. Berarti mereka sama poinnya.
0: Benar sama. Aduh, berarti satu lagi dong.
1: Iya, buat mereka berdua aja.
0: Kamu enggak main?
1: Aku enggak usah ditanya, enggak usah ditanya. Enggak usah ditanya. Pakai nanya lagi, kamu gak main.
0: Berarti satu lagi ya.
1: Ini adalah babak debutan antara Aisyah dan juga Hadi.
0: Harus beda.
1: Poin kalian berapa sih? Berarti 7-7 ya?
3: 7-7,
1: kita lihat. Nah, bantu doa aja.
0: Kamu berapa doa?
1: Gak usah ditanya. Pakai nanya, kamu berapa? Ini harus pertanyaan yang susah banget Bang Robi. Karena ini adalah menentukan jawaban di antara mereka berdua.
0: Nah, Jepang memiliki tradisi makan mie atau sup sambil menyeruput bersuara keras yang justru dianggap sebagai tanda bahwa makanan tersebut tidak enak. Iya atau tidak?
2: Tidak.
3: Iya.
0: Ah, oh, beda nih.
1: Bisa dapat pemenangnya nih. Ulang lagi pertanyaannya nih. Pikir-pikir lagi ya.
0: Memiliki tradisi makan mie atau sup sambil menyeruput bersuara keras menyeruput ya di Jepang.
1: Nah, kayak gitu tuh.
0: Yang justru dianggap sebagai tanda bahwa makanan tersebut tidak enak. Nah, jawabannya benar apa tidak?
2: Tidak.
3: Iya.
0: Iya. Oke, jawabannya adalah
1: kunci ya, jawabannya ya.
0: 1, 2, 3, yeay. Yang benar adalah justru itu karena enak maka bersuara keras.
1: Oke, berarti si Aisyah yang benar.
0: Kalah lagi guys.
1: Hampir menang.
2: Pertanyaan jebakan tadi.
1: Iya, pertanyaan jebakan.
0: Ini kan terakhir susah.
3: Disarukan.
1: Iya. Habis ini Kamil ketemu sama aku ya, Bang. apaan sih? Carukan, carukan. Sejak kemarin udah dibilang gitu.
0: Oh gitu.
1: Kamil, Kamil, Kamil, Kamil, carukan. Terus dia bilang, apa sih?
0: Kayak emang ngelebat banget ya.
1: Iya, Kamil sekarang di sini banyak artis kebetulan. Beruntunglah teman-teman magang di sini karena ketemu banyak artis.
0: Sama teman, ketemu, teman artis juga?
1: Ketemu, iya.
0: Iya, teman artis. Artis.
1: Iya, teman artis. Yang enggak tahu mirip siapa? Wali Kota Padang, Pak Lemran, lihat mrewok ya. Untuk nggak ada Pak Lemran nggak begini-begini.
0: Itu Miss Universe ya.
1: Itu Miss Universe gitu. Di sini ada banyak. Nanti ketemu sama siapa lagi, Pak Robi? Artis-artis yang ada di sini.
0: Banyak, ada Ariel Peter Pan,
1: ada
0: Bunga Cerita Lecek.
1: Bukan Lestari ya, Lecek ya. Emang suka asal aja dia. Baiklah kalau begitu ya. Teman Pro 2, jadi itu dia games kita untuk pagi hari ini dan pemenangnya adalah Asya. Ya,
0: selamat,
1: selamat Asya. Asya kalau mau minta hadiahnya ke Bang Robi ya.
0: Aduh.
2: Hadi. Nanti traktir makan, Bang.
0: Waduh, akhir bulan nih.
2: Iya, makanya kan akhir bulan.
1: Karena ya. Akhir bulan anak kuliahan. You kan orang bekerja, anak kuliahan.
0: Jangan dulu.
1: Oke nih kalau gitu teman Pro 2, sekalian kita juga harus sign up dari Betul. Ruang dengar kamu di Sabana pagi-pagi hari ini. Yes. Thank you so much Asya dan juga Hadi.
0: Hadi yang udah gabung ya.
1: Yang udah main bareng sama kita, besok kita main lagi ya. Besok masih kita berdua soalnya. Mm-mm. Beda posisi aja. Beda posisi. Besok tenang, kita balaskan dendam. Tenang aja, kita mulai permainan baru.
0: Kalau kamu punya, kamu kan kalah nih di sana. Kalau kamu pengen menang, kamu bikin games kamu yang bikin ya. Di mana itu kamu bakal menang.
1: Terus kata Hadi, tugas magang kamu ngapain aja magang di RRI? Saya bikin games, Pak. Biar saya menang, soalnya saya kalah.
2: Kemarin juga kalah kata si Giana, Kak.
1: Oh iya. Kemarin Hadi juga kalah.
0: Yang menang Giana ya.
1: Oh, Hadi juga kalah.
0: Kayaknya emang
1: sering ya, sering. Tenang, kalah di dalam game sebelum tentu kalah di dalam kehidupan.
0: Widih.
4: Roda pasti berputar.
1: Roda pasti berputar. Ini kan hampir. Makanya ini kayak kalau roda tuh hampir naik aja, Ana, tapi belum naik. Hampir, hampir. Tenang, besok kita putar lagi nih roda.
0: Tidak usah berkecil hati ya.
1: Oh iya, betul, betul, betul.
0: Berlapang dada.
1: Berlapang dada. Kata orang yang enggak ikutan. Kata aku yang gak ikutan.
2: Parah sih, Kak.
1: Parah sih. Oke, baiklah kalau gitu teman Pro 2. Jadi kita cukupin sampai di sini dulu sampai pagi untuk hari ini. Besok kita masih bakal balik lagi nemenin kamu, masih bareng sama Rini dan juga Obi.
0: Yes.
1: Dan teman Pro 2.
0: Jadi untuk sampai pagi hari ini selesai ya.
1: Iya, emangnya. Iya. Emang mau lanjutin lagi boleh banget nih. Sendiri tapi ya. Sendiri tapi ya. Gak ikutan lagi nih, capek.
0: Habis ini Rini
1: yes, di sini kita bakal ada Pro 2 Hitlist juga teman Pro 2. Jadi yep. Buat kamu yang masih pengen dengerin kita, masih ikutan mau request juga nanti bisa. Bisa. Di jam 10 ya. Dan sudah saatnya juga kita sign out dari Sabana Pagi. Thank you so much sekali lagi untuk Asya dan juga Hadi. Besok kita main games lagi. So teman Pro 2, kita ke lagu yang satu ini. See you in, bye bye.
0: Dadah.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
4: Iya, aku salah. Dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agi tahe. Burukku. Anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buru.
6: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jelang berakhirnya aktivasi perlindungan sosial atau Parlinsos pada 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Padang telah mengaktivasi akun Parlinsos bagi 116.800 kepala keluarga dengan capaian aktivasi 38,56%. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, kepada RRI mengatakan capaian tersebut terus dikebut karena Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting Parlinsos. Eri juga menjelaskan seluruh keluarga di Kota Padang menjadi sasaran aktivasi Parlinsos tanpa melihat tingkat ekonomi maupun posisi desil. Menurutnya, Parlinsos bukan semata-mata pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, namun data tersebut nantinya juga akan menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengetahui masyarakat yang berpotensi layak mendapatkan bantuan. Ia juga menyampaikan pada akhir Agustus 2026, capaian daerah piloting termasuk Kota Padang diwajibkan telah berada di kisaran 40 hingga 60%. Marc Marquez mengungkapkan kesalahan perangkat belakang yang membuatnya turun posisi pada awal balapan MotoGP Aragon 2026. Meski sempat kehilangan posisi terdepan, pembalap Ducati itu mampu bangkit dan meraih kemenangan keempatnya musim ini. Grand Prix Aragon digelar di sirkuit Motorland kemarin. Marquez finish terdepan diikuti Pedro Acosta di posisi kedua dan Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Dilansir dari Motorsport, Marquez mengawali balapan dari posisi kedua dan langsung menyalip Bezzecchi menuju tikungan pertama. Namun perangkat pengatur ketinggian belakang motornya belum dinonaktifkan saat memasuki tikungan kedua. Kemenangan ganda di Aragon membuat posisi Marquez dalam persaingan gelar kembali menguat setelah hasil sulit di Silverstone. Absennya Ai Ogura dan podium ketiga Bezzecchi turut mempengaruhi perubahan klasemen kejuaraan. Marquez kini naik dari posisi keempat menuju peringkat kedua klasemen yang berjarak 19 poin dari Martin di puncak. Pembalap Spanyol itu juga telah 8 kali menang di Aragon dalam ajang MotoGP. Informasi terakhir teman Pro 2, film horor Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah resmi merilis official trailer dan final poster. Karya sutradara Hanung Bramantyo itu mengangkat misteri pembunuhan berantai berlatar 1964. Hanung juga mengatakan film tersebut bukan cerita mengenai peristiwa 30 September atau tragedi di sumur Lubang Buaya. Cerita justru mengambil latar setahun sebelumnya ketika konflik politik menjadi di sebuah desa bernama Lubang Buaya. Hanung tidak hanya menggunakan sosok hantu sebagai elemen horor, namun juga mengandalkan kekuatan masyarakat terhadap ketidakadilan pada masa tersebut. Teror yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan hal gaib, tetapi juga persoalan kekuasaan, korupsi, dan penindasan. Ia juga menerapkan konsep multi-twist yang terinspirasi dari perkembangan industri perfilman Korea Selatan dalam membangun alur cerita. Pendekatan tersebut membuat film ini tidak hanya mengandalkan satu plot twist, tetapi menghadirkan perubahan alur secara berlapis. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Gimana teman Pro 2 hari Seninnya di akhir bulan ini? Apakah penuh dengan keseruan? Atau lagi pada, aduh, struggling banget nih rasanya teman Pro 2? Yaudah deh teman Pro 2, apapun yang kamu rasakan di siang hari ini, pastinya kita balik lagi nemenin kamu di Pro 2 Hitlist kali ini. Jadi boleh banget untuk selalu ikutan ya, bisa untuk di drop juga lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di 0751274822, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Oke deh teman Pro 2, kayaknya aku mau bacain dulu requestan yang udah masuk juga. Selamat pagi Min, izin request menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih, sama-sama. Abis ini bakal kita puterin ya teman Pro 2. Oke, next teman Pro 2, ini juga udah ada requestan lainnya. Ada Ca, katanya mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, baiklah teman Pro 2, abis ini kita puterin juga. Next teman Pro 2, ada yang pengen dengerin ini juga nih teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin Stay Lefty juga, Boston. Ya udah deh, kita puterin dulu requestannya ya teman Pro 2. Buat kamu jangan kemana-mana, masih bisa ikutan di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 665908.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kan dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita balik lagi di Produa Hitlist. Yuk kita lanjutin lagi requestannya. Anyway, teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur 8. Oke deh, habis ini kita puterin teman Produa. Next, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor nih. Pagi kakak mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Makasih kak, yuhuy, sama-sama. Habis ini kita puterin ya teman Produa. And then teman Produa, selamat pagi Min, pagi juga mau dengerin Caleb J, I Found You. Oke deh, baiklah teman Produa. Tiga requestannya kita puterin dulu setelah ini. Buat kamu yang masih pengen ikutan, bisa banget. Kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Oke deh teman Produa, kayaknya kita langsung aja ke requestannya. Kita ke Fajar Nur dulu nih, 8.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
3: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
2: Ini loh, mau bayar listrik.
3: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
2: Olin? Apaan tuh?
3: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
5: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Scores Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah, kita balik lagi di mana? Di sini nih, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist pastinya ya. Oke, teman Pro 2, udah jam 11 aja, memang gak berasa ya, teman Pro 2. Anyway, ini udah ada yang nelfon juga, coba kita angkat terlebih dahulu. Aduh, pengen banget nih angkat langsung, gimana ya ini, aduh. Oke deh, kalau yang mau request lagu tuh langsung aja ya teman Pro 2, karena kita juga lagi ini ya, lagi open request, jadi bisa langsung aja di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908.

Oke deh, buat yang nelfon nih teman Pro 2, karena ada satu dan lain hal juga yang terjadi di telepon kita. Jadi mungkin bisa di WhatsApp aja ya, biar lebih gampang ya teman Pro 2. Nggak tahu nih sampai kapan bakal begitu. Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita mau jawabin, maksudnya puterin dulu requestan yang di WhatsApp nih teman Pro 2.

Oke deh, ada yang pengen dengerin lagunya DJ Snake featuring Love It A Different Way. Baiklah, abis ini kita puterin teman pro 2. Next, ini juga requestan berikutnya nih ya teman pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Audela juga yang judulnya Setengah Mati. Oke deh, habis ini kita puterin. Dan satu lagi nih teman pro 2 requestan berikutnya, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya BCL barengan sama Josh Florentino Terpesona. Yaudah deh teman pro 2, kita puterin dulu 3 requestan ya. Jadi jangan kemana-mana, kita ke DJ Snake dulu barengan sama Love A Different Way.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman
7: baik kamu. Pro 2 FM.

Teman Prodiwa dikutip dari rri.co.id, pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. BNPB terus mendistribusikan logistik melalui jalur udara, darat, dan laut untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. BNPB juga mengatakan total bantuan logistik yang telah disalurkan untuk warga terdampak gempa NTT mencapai 1.954 ton dan bantuan tersebut didistribusikan sejak gempa terjadi pada 15-30 Agustus 2020.

0: Indonesia dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat papa sudah ambil

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, gak berasa kita udah di penghujung siaran ternyata untuk hari ini. Tapi bukan siaran secara keseluruhan ya, siaranku di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Tapi tenang aja, keseruan kamu tidak berakhir di sini. Abis ini bakal ada Gus Pri yang nemenin kamu, jadi pastinya masih bakal seseruan bareng. Jadi kamu bisa stay tune juga barengan sama kita teman Pro 2 di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu ya untuk segmen terakhir ini kita bakal puterin dua requestan terakhir teman Pro 2. Jadi mari kita ikro terlebih dahulu ya teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Enau barengan sama Ari Lesmana, sesi potret. Oke deh, habis ini kita puterin. Terus teman Pro 2 ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Asik, Foto Kita Blur. Ya udah, sekarang udah canggih kak, jadi udah bisa gak blur lagi ya. Ya udah deh teman Pro 2, kita puterin dua requestannya. Dan sekalian aku harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita play aja sesi potret from Enau featuring Ali Lesmana.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi menyapa kamu di siang hari ini ada Gus Pri di hari Senin dan juga hari terakhir di bulan Agustus tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Gimana vibes awal bulannya udah mulai berasa belum sih teman Pro 2? Kayak udah siap banget nih menyambut bulan September gitu ya. Tapi menemani kamu di hari terakhir bulan Agustus ini ada info-info seru dan juga hiburan tentunya buat kamu dengan lagu-lagu yang udah kita siapin. Jam 1 siang ada info seputar UMKM dulu teman Pro 2. Kita next dulu kali ya ke lagu dari Benson Boone dengan The Time of My Life.

0: Aduh gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingat Tan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, iya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.

الله أكبر الله أكبر.

0: rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
4: Dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

Prodi FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodi 2. Udah pada makan siang belum sih? Kalau belum makan siang dulu teman Prodi 2. Jangan sampai nih kerjaan membuat kamu nanti menunda makan siang kamu teman Prodi 2. Yang ada justru makin sakit gitu ya. Jadi sakit. Maksudnya kamu kerja untuk hidup gitu kan. Sementara hidup kamu aja gak bener jadi teman Prodi 2 gara-gara kerja. Jadi sebenarnya kamu kerja apa dikerjain nih gitu sama Pro 2. Kali ini kita bahas lagi, kita share lagi nih sama Pro 2 beberapa hal yang berkaitan dengan UMKM. Salah satunya ya kalau ngomongin UMKM gak jauh-jauh dari kuliner, bener gak sih sama Pro 2? Kamu kalau kulineran paling suka itu jajanan yang kayak gimana sih teman Pro 2? Mungkin ini saatnya kamu coba juga jajanan khas Jepang. Kalau kita mikirinnya jajanan khas Jepang itu yang kayak mewah gitu ya teman Pro 2, terus harganya mahal. Ternyata jajanan khas Jepang juga ada yang kaki limanya. Nah ini bisa jadi ide jualan juga nih untuk kamu teman Pro 2. Misalnya takoyaki, yang mana ini merupakan bola-bola adonan yang biasanya berisi potongan gurita, kemudian dimasak menggunakan cetakan khusus hingga bagian luarnya kecoklatan. Setelah matang nih teman Pro 2, jajanan ini diberi saus takoyaki mayonis, aonori, dan katsuobushi sehingga rasanya gurih dengan aroma yang khas. Bentuknya yang kecil membuat takoyaki mudah dikemas dalam beberapa buah sekaligus. Untuk jualan teman Pro 2, kamu bisa menyediakan beberapa pilihan isi seperti gurita, sosis, keju, atau jagung agar pembeli memiliki lebih banyak pilihan. Dan gunakan ukuran cetakan yang seragam supaya setiap porsi terlihat rapi dan juga matang ya teman Pro 2 secara merata. Saus dan topping sebaiknya ditambahkan setelah takoyaki matang agar tampilannya tetap menggugah selera gitu ya teman Pro 2. Kalau takoyaki lumayan familiar di mata kamu teman Pro 2, di telinga kamu ya. Mungkin kamu makan ramen terus pernah nyoba takoyakinya juga. Nah, kamu udah pernah dengar belum yang namanya taiyaki? Kalau taiyaki nih, ini merupakan kue yang bentuknya kayak ikan, bukan bolu ikan yang biasa kamu makan itu ya teman Pro 2. Tapi ini adalah ikan kue berbentuk ikan yang dimasak menggunakan cetakan khusus sehingga bagian luarnya berwarna kecoklatan ya. Isian yang umum digunakan adalah pasta kacang merah manis, tetapi varian coklat, keju, dan custard juga bisa dibuat ya untuk menyesuaikan selera pembeli. Bentuknya yang khas membuat taiyaki mudah dikenali dan menarik untuk dijadiin produk jualan. Jadi kayak selama ini kamu bikin bolu kue ikan gitu ya, kali ini taiyaki dengan ada isiannya gitu loh teman-teman berdua. Nah, adonan sebaiknya dibuat dengan kekentalan yang pas agar kulit taiyaki matang merata tanpa terlalu tebal gitu ya teman-teman berdua. Nah, isi secukupnya supaya tidak melubar ketika cetakan, ditutup, dan dipanggang. Untuk penjualan, taiyaki dapat dibungkus satu persatu menggunakan kertas makanan hingga tetap praktis untuk dibawa. Jadi ya kayak ini juga ya, menarik juga sebagai produk jualan. Mungkin bisa jadi ide jualan kamu berikutnya nih teman Pro 2. Siapa tahu di taiyaki ini waktunya kamu untuk menjadi entrepreneur yang bersinar.

Tompro 2 jam 1 siang lanjut dengan info seputar olahraga. Ada kabar terbaru dari klub Serie A, AC Milan yang semakin dekat mendapatkan Omari Hutchinson dari Nottingham Forest pada bursa transfer musim panas 2026 ya Tompro 2. Nah, winger berusia 22 tahun tersebut telah sampai di Italia dan dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menyelesaikan kepindahannya ke San Siro. Nah, Hutchinson tiba di Bandara Linate pada kemarin, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, dan kini memasuki tahap akhir proses transfer. Pemain asal Inggris itu disebut akan menjalani pemeriksaan medis di klinik La Madonnina pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026 ya, teman-teman berdua. Kepindahan tersebut jadi kesempatan bagi Hutchinson untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten bersama Milan. Sebelumnya ia kesulitan mempertahankan posisi sebagai starter di Nottingham Forest setelah klub mengalami perubahan di sektor kepelatihan dan strategi permainan. Kita lihat ya nanti di Hutchinson apakah mampu mendapatkan menit bermain, teman Pro 2. Karena bagi Hutchinson sendiri kepindahan ke Italia ini jadi kesempatan ya untuk menghidupkan kembali karirnya setelah beberapa musim berpindah klub. Kalau proses tes medis berjalan lancar, ia akan memulai babak baru bersama AC Milan dengan kesempatan bermain di salah satu kompetisi elit Eropa.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you were not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Produa FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tomo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 8 lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penggeledahan terkait pengembangan dugaan korupsi pemeriksaan pajak di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik selama 3 hari, Rabu hingga Jumat 26 sampai 28 Agustus 2026. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan.

Ngobrol Dua kali ini ada National Paralympic Committee of Indonesia NPC Indonesia yang menegaskan komitmen memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional ya, teman Ngobrol Dua. Koordinasi terpadu tersebut melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Persatuan Atlet Tuna Rungu Indonesia, teman Ngobrol Dua. Nah, penetapan keikutsertaan delegasi atlet pada kejuaraan internasional mewajibkan adanya konsolidasi strategis serta perencanaan penganggaran yang matang. Nah, pihak organisasi merespons kemunculan isu publik mengenai inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah

atlet tunarungu. Jadi ya, dijelaskan juga teman pro 2 oleh Kepala Biro Hukum NPC Indonesia Satriawan Sulaksono bahwa keikutsertaan kompetisi single event merupakan bagian krusial dari program tryout pemusatan latihan nasional menuju ajang Paralimpiade. Pemenuhan syarat kualifikasi turnamen internasional membutuhkan dukungan alokasi anggaran pemerintah yang akuntabel. Jadi ya, mudah-mudahan terpenuhi syaratnya dan bisa berkompetisi dengan baik dan tentunya nanti menghadirkan prestasi bagi Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Asik juga ya lagu Keisha Lefronka yang satu ini nih, teman berdua, yang kembali dengan lagu barunya. Ini sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu sih, teman berdua. Tapi kalau kamu mau yang lebih baru, ada The Kid Leroy yang menghadirkan nuansa R&B klasik lewat Sleep yang menggandeng Mila DeGray di video musiknya ya, teman berdua. Dirilis pada 28 Agustus 2026, lagu ini hadir bersama video musik garapan Ayo Deji yang menampilkan The Kid Leroy dan penyanyi Mila DeGray sebagai sepasang kekasih. Visualnya didominasi suasana hujan dan pengambilan gambar slow motion memperkuat atmosfer melankolis sekaligus romantis ya, yang terasa seperti potongan video musik dari era R&B masa lalu ya, teman berdua. Sleep bercerita tentang hubungan yang rumit ketika seseorang terus dihantui masa lalu meski memiliki hubungan lain. Nah, The Kid Leroy menyampaikan kebingungan ini dan juga kerinduannya melalui perpaduan vokal bernuansa soulful dan flow yang lebih cepat pada verse kedua. Produksinya turut diperkuat permainan string serta sampel soul yang memberikan kehangatan khas rekaman lawas. Jadi ya, unsur-unsur old school-nya dibawa lagi gitu ya, teman berdua. Kayak tren itu kita tahu berulang dan mungkin udah saatnya tren-tren R&B dan musik klasik kayak gini waktunya muncul lagi nih ke permukaan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY. Sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Opera 2 menjelang penampilan spesial di salah satu panggung ikonik Los Angeles, One Republic menghadirkan karya terbaru untuk menemani perjalanan musik mereka sepanjang 2026 ya. Band yang dinominasikan Grammy tersebut resmi merilis single Pay That Toll melalui BMG sekaligus memperkenalkan visualizer yang menyertai lagu tersebut ya, Teman Pro 2. Kehadiran single ini menjadi rilisan terbaru nih, Teman Pro 2, dari One Republic di tengah jadwal tour internasional yang masih padat gitu ya, Teman Pro 2. Single terbaru ini melanjutkan rangkaian aktivitas One Republic yang cukup produktif sepanjang tahun. Sebelumnya mereka merilis Need Your Love pada April, disusul In Your Eyes yang menjadi kolaborasi keempat mereka bersama produser Alesso pada Juni. Dan band ini juga merayakan katalog musik mereka melalui rilisan Dreaming Out Loud dalam format vinyl untuk pertama kalinya. Lagi sibuk-sibuk tour, masih sempat-sempatnya ya untuk rilis karya. Nah, ini bisa jadi contoh bagi kamu juga nih, Teman Pro 2.

dan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Menurut BMKG, fenomena HZ atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.

Nomor 2 ada Jonas Brothers yang tentunya kembali dengan karya baru mereka yang bernuansa musik awal di 2000-an yang kembali terasa dalam karya terbaru Jonas Brothers ya. Nomor 2, trio yang beranggotakan Nick Jonas, Joe Jonas, dan Kevin Jonas ini menghadirkan Listen When Sad. Nomor 2. Di mana lagu ini memadukan sentuhan pop rock dengan pengaruh emo dan alternatif dari band-band yang menemani masa remaja mereka. Lagu ini pertama kali diperkenalkan secara langsung saat Jonas Brothers tampil di Madison Square Garden pada 20 Agustus 2026 ya teman-teman berdua, sebelum resmi dirilis pada 28 Agustus. Nah, Listen When Sad menjadi musik baru pertama Jonas Brothers setelah album Greetings From Your Hometown dan album soundtrack A Very Jonas Christmas Movie yang dirilis pada 2025. Udah lo cukup lama juga ya teman berdua sejak album terakhir mereka, dan kini mereka kembali dengan membawa nuansa klasik juga. Kayaknya musik-musik klasik lagi banyak digandrungi nih sama musisi-musisi sekarang dengan elemen-elemennya yang dibawa tentunya dengan lebih segar, tapi nggak menghilangkan nuansa klasiknya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaatnya?

0: flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Padang mendorong pemanfaatan ruang publik sebagai wadah kreativitas masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui karya mural yang menghiasi kawasan sepanjang kuburan Turki depan Taman Aliran Kenangan, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan. Wali Kota Padang, Fadli Amran, mengapresiasi inisiatif masyarakat dan Kelurahan Mata Air yang menghadirkan karya mural untuk memperindah lingkungan. Menurutnya, keberadaan mural menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan atau ruang publik yang lebih tertata, indah, kreatif, dan nyaman bagi masyarakat. Fadli Amran meninjau langsung kawasan mural tersebut dan menyempatkan diri menyusuri lokasi untuk melihat karya yang dihasilkan para peserta. Ia menilai wajah Padang Selatan yang semakin indah melalui karya seni tersebut sejalan dengan semangat Padang Ranca. Konsep itu diharapkan tidak hanya menghadirkan kota yang lebih tertata, tetapi juga mendorong masyarakat untuk aktif berkreativitas dan menghasilkan karya yang bernilai. Chamber Music Festival 2026 bertajuk Jack Strings menghadirkan eksplorasi musik melalui instrumen cello, gitar 6 senar, dan piano. Program tersebut mempertemukan 3 generasi komponis Indonesia untuk membaca kembali perkembangan musik modern hingga eksplorasi kontemporer. Anggota Komite Musik DKJ, Melody Arben, mengatakan Jack Strings mengangkat keberagaman gagasan musikal. Festival tersebut menghadirkan generasi perintis, generasi transisi. Serta generasi kontemporer eksploratif dalam satu ruang pertunjukan musik. Menurutnya, pertemuan 3 generasi komponis memberikan gambaran perjalanan pemikiran musik Indonesia dari masa ke masa secara lebih utuh. Generasi perintis menjadi penggerak pemikiran musik modern, sedangkan generasi transisi menjembatani tradisi dengan pembaruan bahasa musikal. Tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo juara Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci yang merupakan unggulan kedua menang 24-22, 21-19 atas unggulan ketujuh asal India, Gin Paul Sona. Seusai pertandingan, Ricci menjelaskan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menjadi juara di Pontianak International Challenge 2026. Menurutnya, ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Secara pertandingan menghadapi Sona, Ricci mengatakan bahwa ia dan Sona memberikan segalanya untuk menang. Pada game pertama, kata Ricci, Sona mempercepat tempo permainan sehingga bisa memperkecil ketertinggalan. Pemenangan ini Ricci persembahkan kepada kedua orang tuanya yang turut hadir di lapangan. Ia juga berterima kasih kepada teman pelatnas, pelatih, dan tim pendukung.

Tombro 2 kali ini jam 3 sore kita lanjut dengan info seputar wilayah Sumatera Barat ya Tombro 2. Rehabilitasi drainase di Kelurahan Tabing Banda Gadang ini jadi info yang pertama. Yaitu tepatnya di Kecamatan Nenggal Kota Padang diarahkan untuk memperlancar aliran air sekaligus mengurangi potensi genangan saat hujan berintensitas tinggi. Nah, pekerjaan tersebut jadi bagian dari upaya pemerintah Kota Padang menjaga fungsi infrastruktur lingkungan agar tetap optimal ya, Tombro 2. Pekerjaan rehabilitasi tersebut dilaksanakan melalui rehabilitasi drainase paket 11 pada Senin 31 Agustus 2026. Nah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Malvi Henry, mengatakan bahwa drainase yang berfungsi baik memiliki peran penting dalam mengendalikan aliran air ketika hujan turun. Nah, persoalannya menurutnya adalah drainase tidak cukup ditangani melalui pembangunan saluran baru ya, tapi juga membutuhkan pemeliharaan dan rehabilitasi secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kapasitas dan juga fungsi saluran nomor 2 ini tetap terjaga ya, seiring perkembangan dari kawasan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tinggal di sana.

0: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagu ini lagu cinta tapi dari angle yang berbeda. Saya harus nyanyikan lagu ini di kota yang indah ini menurut saya, karena biar saya percaya bahwa lagu punya ceritanya masing-masing. Dan lagu ini lahir pada sebuah peristiwa yang membuat hati saya hancur lebur. Ya, saya bilang ini adalah lagu cinta tapi dari angle atau perspektif yang berbeda. Dan lagu ini saya persembahkan untuk orang-orang yang percaya bahwa yang namanya cinta itu mengalahkan segala bentuk macam kebencian yang ada. Boleh ya saya nyanyikan lagu baru ini buat kalian semua.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Gimana? Walaupun hari terakhir di bulan Agustus, tapi ya namanya hari Senin mah tetap hari Senin gitu ya teman Pro 2. Tetap berasa capeknya gitu ya enggak? Tetap berasa hari kerjanya. Nah, yang paling bikin lelah justru dari rutinitas ini teman Pro 2, bukan selalu banyaknya pekerjaan ya, melainkan perasaan bahwa semua yang kamu lakukan gak membawa perubahan berarti. Kamu udah bangun pagi, menyelesaikan tugas, jaga kebiasaan, tapi hidup kayak terasa berjalan di jalur yang sama, ya gak sih teman Pro 2? Nah, di titik ini, rutinitas membosankan mudah dianggap sebagai tanda bahwa kamu lagi mandek. Padahal nih, teman Pro 2, pertumbuhan gak selalu terlihat seperti pencapaian yang biasa atau yang bisa dipamerkan ya, atau perubahan hidup yang besar. Konsistensi justru sering bekerja diam-diam, membentuk kemampuan kamu melalui hal-hal kecil yang terus dilakukan meski nggak menyenangkan. Nah, yang bisa kamu lakuin nih teman Pro 2 biar kamu nggak merasa mandek gitu ya, sebenarnya adalah cukup dengan mengubah perspektif agar rutinitas sehari-hari bisa jadi ruang kamu bertumbuh. Gimana? Atau apa aja sih langkah-langkah mengubah perspektif kamu atau sudut pandang kamu terhadap rutinitas teman Pro 2? Kita bahas di sore ceria kali ini, biar rutinitas kamu yang kayak hari ini nih bisa kamu ubah cara pandangnya.

0: tambah boba plus dessert lucu buat self reward. Wah, manis banget ya hidup kita.
1: Tapi hati-hati Sandra. Terlalu banyak kenapa? Gula nggak cuma bikin timbangan naik, bisa ningkatin risiko diabetes, obesitas, sampai gangguan jantung.
0: Oh, padahal kan cuma minum manis setiap hari, nggak masalah kan?
1: Justru itu Sandra, sedikit tapi sering lama-lama jadi kebiasaan loh. Tubuh kita butuh gula tapi nggak berlebihan.
0: Oh gitu ya.
2: Yuk mulai pelan-pelan kurangi gula di kopi atau teh. Pilih air putih lebih sering daripada minuman yang penuh gula, namun penuh bahaya juga. Langkah kecil hari ini bisa jadi investasi sehat di masa depan.
3: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala urang awak.

kegiatan kayak menyapu rumah gitu ya, atau memperdua, atau membalas email, mencatat pengeluaran, atau berolahraga setelah pulang kerja emang gak selalu ngasih sensasi menyenangkan. Nah justru karena aktivitas itu berulang, otak muda menganggapnya sebagai sesuatu yang layak ditunda nih ketika gak ada dorongan besar. Nah dari sini nih teman berdua, rutinitas membosankan sering disalahartikan ya sebagai tanda bahwa hidup sedang berjalan di tempat. Nah kamu gak harus mencintai setiap pekerjaan ya, atau maksudnya kegiatan yang kamu lakuin untuk mendapatkan manfaat darinya. Konsistensi justru terbentuk ketika kamu tetap melakukan sesuatu meski perasaan kamu gak mendukung atau lagi gak mendukung kegiatan yang lagi kamu lakuin gitu ya teman berdua. Kemampuan bergerak tanpa menunggu mood inilah yang perlahan nih nantinya akan menimbulkan yang namanya sikap disiplin ya, dan itu terbentuk secara alami.

Tamu berdua dikutip dari rri.co.id. Pemerintah menerbitkan surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi, program pendidikan dokter spesialis PPDS yang baru. Program tersebut di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama Tahap 1. Tahun 2026. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam keterangan pers mengatakan bahwa pembukaan prodi baru PPDS merupakan tindak lanjut atas pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo kembali menyampaikan bahwa Indonesia kekurangan 268.073 tenaga spesialis, tenaga medis.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
4: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
5: A few inches later.
4: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
5: A few moments later.
4: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
5: One eternity later.
4: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
5: A few inches later.
4: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
5: Eventually.
4: Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
7: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membuat

Dan teman bro dua, coba deh kamu perhatiin kebiasaan kecil yang sering kamu buat untuk diri sendiri. Lalu abaikan beberapa jam kemudian ya, teman bro dua. Di mana saat kamu berencana membaca 10 halaman tapi akhirnya menggulir media sosial sampai ngantuk. Nah, hal kecil kayak gini sebenarnya menunjukkan bahwa rutinitas juga berkaitan dengan seberapa jauh kamu bisa mempercayai komitmen yang kamu buat sendiri ya, teman bro dua. Daripada menambah daftar target nih, pilih deh satu janji kecil yang realistis dan kamu pertahankan kebiasaan itu ya, teman bro dua. Ketika janji itu terus kamu tepati, rasa percaya terhadap diri sendiri juga pada akhirnya bisa ikut tumbuh. Nah, ruang bertumbuh gak selalu membutuhkan tantangan besar ya, teman bro dua, karena konsistensi kecil pun nantinya bisa mengubah cara kamu melihat kemampuan diri kamu sendiri.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu berdua rutinitas rasa membosankan ketika satu-satunya ukuran keberhasilan adalah hasil akhir ya. Kamu mungkin udah bekerja lebih rapi selama sebulan, tapi karena belum mendapat apresiasi nih, semuanya terasa seperti nggak menghasilkan apa-apa gitu ya, teman berdua. Padahal perubahan sering muncul lebih dulu dalam cara kamu melakukan sesuatu sebelum terlihat sebagai pencapaian ya, teman berdua. Coba deh, kamu ukur kemajuan dari hal-hal yang lebih dekat gitu ya. Misalnya kayak waktu pengerjaan yang lebih teratur. Atau kemampuan menyelesaikan tugas tanpa menunda. Nah, cara ini ngebantu kamu melihat proses yang sebelumnya luput dari perhatian. Mengubah perspektif tersebut, bikin rutinitas nih, teman-teman berdua, terasa seperti latihan ya. Bukan sekedar pengulangan aja.

Tahun 2002 dikutip dari rri.co.id. KBRI Yangon memfasilitasi proses penyerahan dan pemulangan seorang buronan Indonesia berinisial BW Minggu 30 Agustus 2026. Sebelumnya BW berhasil ditangkap oleh Drug Enforcement Division DED Myanmar di Tachilik, Myanmar pada 17 Juli 2026.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Beberapa orang bisa merasakan uring-uringan, lemas, pusing, bahkan cemas jika seharian saja tidak minum kopi. Bahkan, beberapa lainnya tetap merasa demikian sekalipun sudah ngopi. Ternyata, hal ini terjadi karena gen yang bernama PDSS2 yang mampu mempengaruhi konsumsi kafein seseorang. Studi lanjutan yang dilakukan di Belanda dan di Italia menunjukkan korelasi antara gen ini dengan tingkat kecanduan kopi seseorang. Meskipun PDSS2 ditemukan di tubuh setiap orang, namun ada varian dari gen ini yang lebih aktif, yang ternyata membuat seseorang tak seberapa kecanduan kopi. Sehingga membuat mereka yang memiliki PDSS2 yang lebih aktif akan merasakan efek kafein yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama pula, yang akhirnya menyebabkan konsumsi kopi yang lebih sedikit.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you were not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tamu berdua, kehidupan yang stabil sering terlihat kurang menarik ya, karena gak banyak cerita dramatis di dalamnya. Tapi rutinitas yang terjaga nih bisa menjadi alasan kamu punya energi untuk menghadapi hal-hal yang lebih besar ketika waktunya tiba loh, tamu berdua. Struktur sederhana membuat kamu gak perlu terus-menerus memakai tenaga yang ekstra untuk memutuskan hal yang sama ya, tamu berdua. Jadi jangan buru-buru deh menganggap hari yang berulang sebagai tanda nih bahwa kamu gak berkembang. Bisa jadi kamu sedang membangun pondasi yang belum terlihat hasilnya sekarang itu ya, tamu berdua. Tapi ya, kalau rutinitasnya hari ini capek, ya udah dibawa istirahat dulu tamu berdua, sama kayak Gusur yang harus istirahat dulu dari siaran kali ini dan harus pamit ya tamu berdua. Abis ini kamu ditemani sama penyiar Pro 2 favorit kamu di Pro 2 Abis Nanti Malam. Tamu berdua selamat pulang kerja, selamat kembali ke rumahnya masing-masing, dan tetap dengerin kita di Pro 2 FM, RR Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
1: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
0: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
1: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
2: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini judul kita adalah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni syurga. Tentu setiap insan mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah syurga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak. Istana yang megah dengan dihiasi beragam permata dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Dan dalam Al-Quran, banyak sekali ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan syurga. Di antaranya adalah dalam surat Muhammad ayat 15, yang artinya, apakah perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman, tunduk dan patuh kepada segala aturan-aturan Allah. Surga adalah tempat segala kenikmatan. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan dan ditinggikan. Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya. Tentunya sesuai dengan amalannya selama di dunia. Seorang muslim, wanita muslimah tentunya ingin menjadi wanita ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan, ditinggikan. Namun, ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada wanita yang mendapat ridho-Nya Allah. Apa saja ciri-ciri muslimah calon penghuni surga itu? Nah, yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan rukun iman dengan sepenuh hati, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Nya, dan kepada takdir yang diberikan oleh Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Yang ketiga adalah mematuhi dan menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati, yaitu bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan menunaikan haji ke tanah suci bagi yang mampu. Yang keempat, ikhlas beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah segenap usaha telah dilakukan. Yang kelima, ihsan adalah meyakini dengan hati walaupun tidak dapat melihat wujud dari Allah, namun yakini dengan hati seolah-olah pada saat kita beribadah selalu ada Allah di hadapan kita dan mengawasi segala gerak-gerik kita di dunia ini. Yang keenam, membaca Al-Quran. Gemar membaca dan mengaji Al-Quran akan menambah ilmu dan pengetahuan, bukan hanya tentang beragama, namun juga cara berkehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di dalam membaca Al-Quran, kita harus usahakan Al-Quran yang mempunyai artinya, karena kalau dengan kita membaca Al-Quran yang ada artinya, kita akan mengerti dan paham apa yang kita baca. Yang ketujuh, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, serta menyerukan untuk menghindari perbuatan keji dan tercela, baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. 8. Berperangai baik, berakhlak baik, berucap dan berperilaku baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah di dunia. 9. Menjaga tali silaturahmi. Gemar menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, menghindari konflik amarah dan berseteru yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Yang 10. Berinfak. Berbagi sedekah baik dalam keadaan luang maupun sempit. Dalam keadaan kita masih dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi kita miskin. 11. Bersikap adil kepada sesama. 12. Menjaga lisan. Menghindari perbuatan bergunjing, membicarakan kejelekan saudaranya yang lain, dan menebar fitnah keji. 13. Bersikap amanah. Dapat dipercaya, menepati janji, dan tidak pernah berkata bohong. 14. Berbakti dan menghormati kedua orang tua. 15. Bersikap pemaaf dan lapang dada. Seperti telah dijelaskan mengenai wanita ahli surga dan ciri-cirinya di atas, dibutuhkan tekad yang kuat dan iman yang besar untuk dapat memiliki semua ciri di atas. Untuk menjadi muslimah yang dicintai Allah, semua hal tersebut bukanlah suatu batasan, melainkan sifat-sifat utama yang akan membuat seseorang menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Demikianlah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Semoga menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleha, yang dicintai Allah dan mendekatkan jalan menuju surga. Semoga semua menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Dan sebelumnya juga telah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Nisa ayat 59-63. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

perkara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: cepat, ada biaya tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mulai hari ini, 10 orang pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti seleksi asesmen tes untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Solok. Pelaksanaan asesmen tes dilakukan di UPT Uji Kompetensi BKD Provinsi Riau. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solok, Jufrizal mengatakan pelamar untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Solok telah memasuki tahapan asesmen tes. Adapun tahapan dimaksud dilaksanakan pada tes pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 bertempat di UPT Uji Kompetensi BKD Provinsi Riau. Jufrizal menyampaikan setelah asesmen tes yakni penulisan makalah yang dilaksanakan pada 7 September 2026 bertempat di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Lalu pada 8 September 2026 dilanjutkan dengan presentasi makalah dan wawancara di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Chelsea meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Brighton and Hove Albion pada pekan kedua Liga Premier Inggris. Laga dihelat di Stamford Bridge kemarin. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kedua Chelsea secara beruntun di Liga Premier Inggris di bawah pelatih Xabi Alonso. Chelsea kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Chelsea mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dengan 7 gol memasukkan dan 5 gol kebobolan. Chelsea berada di bawah Manchester City yang memimpin klasemen. Manchester United bangkit dan menang telak 5-2 atas Ipswich Town berkat penampilan gemilang Bruno Fernandes. Kapten United itu mencetak hat-trick pada laga pekan kedua Liga Inggris di Old Trafford kemarin. Dilansir dari BBC, Ipswich membuka keunggulan lewat sepakan voli Leif Davis pada babak pertama. Gol tersebut lahir setelah Abdul Fatahu melakukan aksi impresif dari sisi sayap. Kemenangan tersebut mempertegas peran penting Fernandes bagi Manchester United dalam beberapa musim terakhir. Sebelumnya, ia baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik PFA musim lalu setelah mencatatkan rekor 21 assist di Liga Premier. Fernandes kini telah mengoleksi 113 gol dalam 330 penampilan bersama Manchester United.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Maaf kok tiba-tiba pagi teman Pro 2 ya. Padahal sudah jelas-jelas hari ini sudah gelap teman Pro 2. Ini kita sambil mau ngecek teman Pro 2, karena setelah ini kamu bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta. Aduh, baru malam sudah tidak fokus, baru pertama kali siaran sudah tidak fokus lah ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena aku bakal terus fokus pada malam hari ini untuk menemani semua, menemani kamu teman Pro 2 di malam hari ini dimanapun kamu berada. Di hari Senin, balik lagi ke hari Senin dimana Sabtu Minggu kemarin akhirnya libur 2 hari, alhamdulillah. Ya, berusaha bersenang-senang teman Pro 2. Walaupun pulang-pulang kemarin hari Minggu agak sakit-sakit nih badan, karena memang jalan jauh-jauh kita. Oke lah teman Pro 2, kalau gitu nanti sama aku Fatan malam hari ini aku temenin. Tapi kita gabung dulu sama Pro 2 FM Jakarta buat ikut music live chat di malam hari ini, karena ada bintang tamunya itu Medra, dan bersama hostnya malam hari ini ada Oza. So teman Pro 2, kita ke Pro 2 FM Jakarta.

0: Teman Pro 2 ya. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi Teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Woo! Semua jebolan Bintang Radio Teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh Teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih Teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon. Wah. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay.
1: gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesana Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, lu Meimei ya, Meimei.
1: Kecil iya, dipanggil Meimei. Di sekolah sering dipanggil Meimei.
0: Aduh Teman Pro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi ya harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan? Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah, afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali yang menurut aku lumayan glamour itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi ditentuin lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalist.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke, yeah. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah apa pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali tahun Salma Idol yang 12.
0: Okay.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Okay.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi, akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa cowok. Ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang kak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka, apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 yeah, yeah, malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata yang ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur, aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita, gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak, gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang nggak bisa dilupakan, tapi bukan di panggung ya? Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, okay. Itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Ya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu seri 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Okay. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau karena perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya benar. Jadi benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Kali.
0: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
1: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya? Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya. Aku nggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Tapi
1: aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa senengnya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah kabar Sena ini, ayo Me kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren, jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat take yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
1: Kalau secara tekniknya itu pas telah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah
0: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja.
1: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan. Maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, okay. Jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
1: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke, oke. Okay. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Pro 2. Tipenya yang tinggi ya kan? Dewasa Superman banget.
1: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
1: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Pro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
0: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
1: siapa itu?
0: Kang Soleh.
1: Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
0: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
1: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
0: Salah satunya.
1: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
0: Iya. Semuanya terbaik.
1: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
0: Aku suka banget memasak sih.
1: Memasak.
0: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
1: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
0: Cewek banget.
1: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
0: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai yang paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
1: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
0: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
1: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
0: Oh, yang paling aku
1: favorit
0: suka.
1: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
0: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
1: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
0: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
1: Iya.
0: Pokoknya mereka tuh

0: kalau bikin sup itu pasti kental, ada ada dari maizena maizena.
1: Iya betul, betul betul betul.
0: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
1: Ikan
0: itu enak banget.
1: Siram lemon ya. Oke oke, gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
0: Iya iya iya, enak banget.
1: Iya itu emang enak.
0: Ya, masakan Cina.
1: tapi Medra, kalau kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak, kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
0: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
1: Ting Hai itu apa tuh?
0: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
1: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
0: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
1: Gimana
0: intinya
1: nyanyi?
0: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, oh, Koko mau denger Koko.
1: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
0: Nyawer. Nyawer yang pakai uang kalung.
1: Iya, betul, uang kalung. Gimana gimana lagunya coba?
0: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Dong, bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaho. Tachaho, shalom.
1: Yaudah-yaudah, kita jangan kecilnya dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi song
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Cocok ya, coba ya.
0: It's Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Balik lagi sama Fatan di malam hari ini di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Frekuensi 90,8 MHz atau kamu juga bisa mendengarkannya di aplikasi RRI Digital sama teman Pro 2 di streaming radio rri.co.id. Tadi udah seru ya sama Medra bintang tamu di Music Live Chat malam hari ini. Bersama hostnya ada Oza di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dan besok 1 September. Wow, sudah awal bulan teman Pro 2. Sekarang masih akhir ya, karena besok awal bulannya. Nunggu beberapa jam lagi. Yang penting kalau mau gak kerasa, ya bisa dengan istirahat sebenarnya sih teman Pro 2. Tapi pastinya juga ditemenin sama Fatan malam hari ini. Betul ya teman Pro 2, Sabtu Minggu kemarin akhir pekan gimana rasanya? Kerasa atau enggak? Kalau untuk aku sendiri enggak kerasa, tiba-tiba udah hari Senin aja, udah bersama kamu, menemani kamu lagi di pagi di malam hari ini. Pagi melulu enggak tuh. Ini udah jelas-jelas gelap ya teman Pro 2 ya. Itu saking enggak kerasanya, ini udah hari Senin aja nih. Besok ada jadwal-jadwal lagi nih. Karena senang banget teman Pro 2. Dua hari loh akhirnya bisa. Ya memang agak berlebihan ya, kayaknya agak lebay ya. Tapi untungnya aku benar-benar bisa memaksimalkan waktunya di hari Sabtu. Ya memang ada kelas sih, tapi setelahnya itu nonton. Nonton Pesta Copet. Itu kamu kalau yang belum nonton, tonton sekarang juga, seru banget teman Pro 2. Walaupun ada beberapa film yang juga aku sebenarnya penasaran sih, tapi ya karena ada jadwal, ada apa namanya tuh, biasanya tuh yang ditetap-tetapkan itu harus aku laksanakan teman Pro 2. Kemarin sepedaan kita ke Lubuk Hitam Lestari. Coba bayangin teman Pro 2. Itu harusnya hari Sabtu ya, karena biar hari Minggunya aku full rest, istirahat terus. Tapi ya mau bagaimana lagi, it is what it is. BTW, kemarin itu ada beberapa film yang lagi posternya up ya, ada Rumah Singgah, Ayah Aku Mau Cerita juga ada. Ini beberapa di Padang teman Pro 2 yang lagi ramai. Terus sama Insidious Out of the Further. Kalau aku sih kemarin sempat nontonnya Pesta Copet teman Pro 2, itu seru banget. Nanti kita bakal bahas salah satu film yang sebenarnya aku penasaran mau nonton, tapi kalau kemarin belum ada sempat waktunya, itu Insidious Out of the Border. Ini kisah apa sih teman Pro 2? Sama nanti kita juga bakal bahas nih film Operasi Pesta Copet. So, stay tune terus aja di 90,8 FM.

0: Di sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.
1: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Lagi santai di sore hari.

So, untuk memprodue film Insidious Out of the Further, kalau sinopsisnya ya. Jadi ini masih berada di dunia cerita Insidious dan kembali ngebawa kita ke konsep The Further. Itu dunia misterius yang jadi bagian penting dari seri film sebelumnya. Karena memang kan Insidious ada beberapa seri ya teman-teman ya. Nah kali ini ceritanya tuh fokus sama seorang ibu namanya Sophie. Dia harus menghadapi kejadian-kejadian aneh setelah putrinya Jesse itu mengalami sesuatu yang berhubungan sama The Further-nya teman-teman. Film ini sendiri dibintangi sama Amelia Eve, Lin Shaye, dan Brandon Peebel dengan saudaranya Steven Soderbergh. Yang menariknya, teman-teman dua, film ini gak cuman mengandalkan suasana seram, tapi juga membawa tema tentang ya kayak hubungan ibu sama anak lah, sama usaha-usaha mereka untuk menghadapi sesuatu yang sulit dijelaskan. Jadi mungkin ini worth it untuk kamu yang misalnya ada kesempatan di malam hari, esok hari di Selasa malamnya, atau ya semoga sih masih sampai akhir pekan esok ya teman-teman Pro 2, di akhir pekan nanti masih ada nih. Kalau kamu suka nonton film horror-horror, kalau aku sih kayaknya menarik ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi kalau film horror-horror ya kayaknya di streaming atau platform streaming aja. Kalau di bioskop masih belum ada someone yang bisa kalau ada apa-apa. Iya. Tapi jangan modus ya teman Pro 2 ya. Maksud aku tuh yang kayak enggak terlalu serem banget itu maksudnya. Kalau mau nonton film horor yang enggak itulah. Ya pokoknya gitulah. Ya kamu tahulah teman Pro 2 yang udah punya pasangan. Lah kalau aku mah belum.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk. Tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nah, kalau ini teman pro 2, kayaknya aku gak usah cerita banyak lah. Takutnya nanti ini. Itu. Apa tuh? Takutnya malah ntar kamu ceritanya ketahuan deh. Apa sih istilahnya astagfirullahaladzim? Bener-bener ya orang satu ini nih, makhluk satu ini. Ya Tuhan, semoga pikiranku ini, memoriku ini jangan short term terus teman pro 2. Spoiler, itu dia spoiler maksudku ya teman pro 2. Karena kan aku udah nonton yang namanya pesta, operasi pesta copet. Ini mungkin lebih kayak sinopsisnya aja. Kalau dibilang film tentang lintas kelas sosial atau perbedaan sosial, ya memang ini lebih ke sosial yang menengah ke bawah ya teman pro 2. Ceritanya tentang seseorang namanya Ijal, diperankan sama Iqbal Ramadan. Walaupun filmnya tentang pencurian, ini pencuriannya itu bukan kayak pencurian Raden Saleh kalau gak salah film yang satu lagi tuh. Ini pencuriannya tuh bener-bener kayak hal yang sesimpel nyopet di konser doang teman pro 2. Jadi sebuah film, coba kamu bayangin, begitu kreatifnya orang kreatif. Iya betul kan, begitu kreatifnya orang kreatif. Cerita dari drummer salah satu band di Indonesia tentang penasaran dia copet yang ada di konser yang waktu itu tiba-tiba digebugin masa dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi sebuah film teman pro 2. Tapi satu sisi kenapa aku tertarik, karena memang ini latar belakangnya juga di konser, suasana konser, apalagi memang suasana pesta pora teman pro 2. Walaupun aku masih gak terlalu enggak, ini sebenarnya kan pesta pora sendiri, pesta pora 2026 itu bakal hadir di tanggal 25, 26, sama 27 September ya. Walaupun memang panggungnya ada, tapi ya itu, mereka iklannya katanya pesta pora, makanya bingung kenapa. Padahal kan masih lama pesta pora nih, di bulan ini baru ada. Tapi memang ya itu teman pro 2, latar belakangnya tuh tentang konser-konser, festival-festival musik. Salah satunya yang paling diapi itu yang pesta pora yang bakal hadir, karena memang konser terbesar saat ini ya di Indonesia, dengan beberapa hari 25-26. Selain itu juga teman pro 2, ini pokoknya ceritanya tentang sekelompok anak muda. Kalau yang terakhir tuh bakal ada 4, walaupun nanti ada 5 orang. Pertama sih ada 3 orang dulu, nambah 4 orang. Nah 4 orang itu beda lagi teman pro 2, karena 1 orang itu ketangkep. Kalau kamu penasaran, yang penting kamu tonton aja nanti teman pro 2 kalau ada waktu ya teman pro 2. Karena ini lagi-lagi punya generasi atau punya anak bangsa yang perlu kita patut acungi jempol. Kita perlu support teman pro 2, film yang ya bisa dikatakan anti mainstream teman pro 2. Ini film baru banget, sesimpel belajar nyopet. Bukan diajarin buat kamu ya, artinya kamu bakal tahu dari sini, oh modus-modus nyopet ini. Terus juga dari situ juga kan aku tertarik gara-gara di situ kamu belajar tentang scene atau skena, terus juga tentang konser-konser, walaupun gak terlalu kompleks banget. Kita gak diajarin apa sih itu genre-genre musiknya apa aja, paling ya tentang baju-bajunya, terus sama mosing-mosing sama joget-jogetnya. Dan ya pastinya mereka kalangan-kalangan muda itu punya masalah hidup masing-masing. Dalam situasi yang serba sulit, mereka akhirnya terlibat dalam sebuah rencana pencopetan yang justru ngebawa mereka ke berbagai kejadian yang gak mereka duga-duga teman pro 2. Menarik, film ini bukan cuma jualan komedi, ada juga cerita soal persahabatan. Itu sih teman pro 2. Perjuangan hidup juga ada, kondisi ekonomi apalagi, karena memang ini kan kesenjangan sosial gila teman pro 2. Dan pilihan-pilihan yang harus diambil ketika keadaan gak berpihak. Aduh, aku mau cerita tentang gimana Iqbal tuh memang anak jalanan, tapi dia agak culun. Terus juga ada beberapa yang kayaknya tuh untuk cerita kondisi ekonominya saat dia di... Aduh, spoiler gak nih ya? Pokoknya kan dia ditinggal semuanya datang cuman butuh karena ada butuhnya. Tapi dia tuh iya-iya aja gitu. Terus ada juga orang
abang-abangan. Nah, abang-abangan di sini juga benar-benar emang ya pergaulan di Jakarta aja atau sini sama aja pergaulan-pergaulan diajak ya kita ini ya lah kita kesana ya kita nyopet aja lah ya kita minum-minum aja kayak gitu tuh mempro 2 itu benar-benar sosial-sosial menengah nggak semuanya ya karena memang pada akhirnya beberapa aja sosial ke bawah dan dengan alasan situ kan juga nanti ada ceritanya kenapa dia nyopet kenapa dia begini begitu pasti ada abang-abangannya itu juga pokoknya lucu.

Jadi salah satu lagunya nih teman Pro 2 dari Iqbal yang menjadi soundtracknya. Nanti kita bakal dengerin juga. Jadi buat kamu yang pengen nonton film lokal dengan campuran komedi, sahabat sama cerita kehidupan anak muda, mungkin ini bisa jadi pilihan kamu. Karena gak yang sekompleks itu, gak yang seriwo itu, gak yang kayak wah pasti ada ini boring berantem sana sini. Enggak, teman Pro 2 itu benar-benar kayak ya relate aja kehidupan kayak nyata aja teman Pro 2.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitean atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ada Rich Brian 100 Degrees Mambro 2 yang mengawali kebersamaan kita di Kopstang Kopisa Tengah malam hari ini. Halo halo semuanya yang sedang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id dan juga yang menyaksikannya melalui streaming radio maksudnya streaming di live TikTok kita RRI_Pro2 pada malam hari ini Mambro 2 Kopisa Tengah. Kita bakal ngebahas nih, tadi kan sempat aku ngobrolin ya tentang film, salah satu film yang bisa jadi rekomendasi kamu untuk menyaksikannya. Ya semoga banget, karena ini kan karya anak bangsa dan ini film ya istilahnya hal yang baru yang belum pernah ada teman Pro 2, dan itu relate banget sama kehidupan sosial, apalagi sosial ke bawah ya teman Pro 2, menengah ke bawah, kesenjangan sosial, tentang pencopetan. Kamu dari situ bisa tuh mengetahui indikasi-indikasi, enggak juga sih, ntar jangan asal-asal apa-apa lagi konser tiba-tiba copet-copet, padahal enggak semuanya seperti itu teman Pro 2. Tapi yang pastinya yang menarik ya teman Pro 2 adalah dari film Pesta Copet. Jadi operasi Pesta Copet. Kenapa namanya Pesta Copet? Itu karena memang kan latar belakangnya itu mau ngambil Festival Pesta Pora yang bakal berlangsung sebenarnya di September nanti teman Pro 2. Tapi karena memang mumpung ada panggungnya dan bisa dimanfaatkannya, dan juga memang kan Pesta Pora sebenarnya sebelum langsung di Pesta Poranya kan ada beberapa rangkaian kegiatan lainnya. Kayak kemarin, aduh aku lupa lagi namanya apa tuh, yang generasi muda sama yang udah lama berkarya di dunia musik itu saling bernyanyi bersama teman Pro 2, itu kan ada juga tuh, aku lupa lagi apa gitu ya. Itu juga membahas tentang fenomena musik, fenomena konser, fenomena skena. Kita belajar di sana, nggak secara keseluruhan, nggak langsung sat-sat belajar itulah teman Pro 2. Tapi kita belajar juga kayak bajunya teman Pro 2. Gimana sih kalau mau nonton konser tuh harus gayanya, stylenya, harus apa-apa sih yang mau dipahami. Karena kan memang dia, mereka ini copet, ada strategi yang harus mereka lakukan. Gak strateginya bukan yang orang-orang elit gitu ya, yang pakai senjata terus juga strategi pakai bobol bank dan lain sebagainya. Enggak teman Pro 2, mereka kenapa akhirnya belajar scene atau skena, terus belajar tentang baju fashion style yang perlu digunakan di konser, biar gak terlalu ketara banget tujuan mereka. Jadi mereka ya bisa mengendap-endap lah, gak terlalu ketahuan. Mereka ya sama aja kelihatan, oh lagi mau nonton konser nih. Salah satunya yang biasanya yang paling sering mereka gunakan itu kaos hitam teman produk. Nah ini yang menjadi pertanyaan aku hingga saat ini, karena kenapa aku tertarik, ya itu aku juga mau belajar tentang festival atau tentang konser teman Pro 2, tentang gimana sih stylenya, gimana sih fashionnya, apa sih yang perlu aku ketahui. Kalau mereka kan emang lebih kayak moshing. Itu Iqbal Ramadan, kamu lihat Iqbal Ramadan belajar moshing teman Pro 2 di sana teman Pro 2. Tapi seru banget. Nah, ini yang jadi pertanyaan aku adalah kenapa? Gak semuanya sih, tapi hampir semua konser, dan apalagi lebih ke konser rock gitu, metal, gigs, musik alternatif, itu hampir semuanya para penontonnya tuh menggunakan kaos hitam. Ini akhirnya coba aku pelajari, aku pahami ya teman Pro 2 ya. Karena ternyata ini bukan hanya sekedar warna hitam yang gampang dipaduin sama celana apa aja. Karena emang kadang-kadang warna hitam tuh ya ntar pakai celana putih cocok-cocok aja, pakai celana coklat cocok-cocok aja, pakai pink juga sebenarnya cocok-cocok aja loh teman Pro 2 loh. Biasanya kayak rok mini terus pakai rok mini warna pink, atasannya hitam, itu cocok-cocok aja loh teman Pro 2. Tapi ya selain warna itu, ada sejarah panjang antara musik sama fashion. Dan juga salah satu akarnya bisa dilihat nih mungkin dari kultur punk di Inggris. Amerika itu era 1970-an. Jadi emang kan punk sejak awal dikenal sebagai gerakan anak muda yang kayak dia tuh nolak aturan dan juga gaya yang dianggap terlalu mainstream.
Jadi emang anak anti mainstream. Fashionnya pun akhirnya dibuat sebagai bentuk ekspresi, mulai dari kaos gambar atau juga yang ada slogan-slogannya, dan juga pakaian yang dimodifikasi sendiri, sampai tampilan yang sengaja dibuat anti kemapanan. Makanya sorry to say ya teman Pro 2 ya. Kadang-kadang kita melihat kayak anak punk, anak metal, itu kan kaosnya emang yaitu mereka kayak merepresentasikan anti kemapanan dan kayak menolak aturan dan juga gaya hidup yang ya dianggap terlalu mainstream aja. Akhirnya menggunakan kaos hitam, entah itu ada slogannya, ada kaos gambarnya tuh biasanya band-band yang benar-benar mereka into banget ke sana, suka banget. Terus band yang kayak merepresentasikan, relate banget sama kehidupannya, lagu-lagunya. Walaupun lagu-lagunya tuh yang kayak teriak hard banget, tapi ya itu kayak di film Pesta Pora aja teman Pro 2. Akhirnya kan mereka grup ini ada salah satu yang emang dia tuh ngerti musik banget, walaupun ternyata ada plot twistnya. Ya plot twistnya ntar lah kamu lihat sendiri aja teman Pro 2, karena aku takutnya spoiler. Dan aku ngelihat loh, ini mungkin benar-benar relate sama orang-orang, banyak kebanyakan orang atau diantara kamu juga yang sedang mendengarkan nih. Kenapa ada orang yang apa-apa tuh musik, apa-apa itu musik, pelariannya ke musik? Karena memang ternyata udah sejenuh dan sebosan dan semuak itu dia mendengarkan keributan-keributan yang ada di rumahnya teman Pro 2. Itu sumpah kalau kayak aku tuh memaknainya lebih dalam, iya ya. Kenapa akhirnya apa-apa dia musik? Walaupun emang untuk scene-nya sendiri gak terlalu gamblang banget, keributan antar rumah tangganya yang membuat anaknya musik terus itu gak terlalu dilihat banget teman Pro 2. Tapi mungkin diantara kamu kalau sadar, dan juga untuk kamu yang sedang menyaksikan live Tito aku, tapi yang udah menyaksikan atau menonton film Operasi Pesta Copet, kamu bakal engah gitu. Kenapa dia tiba-tiba suka banget musik? Bukan tiba-tiba ya, tapi kenapa dia orangnya into musik banget, kayak ngeband banget, terus juga kayak suka banget tentang skena-skena gitu. Karena memang pada akhirnya ya salah satu pelarian yang mungkin untuk dia sendiri itu lebih indah, lebih nyaman adalah sebuah lagu teman Pro 2.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Banget lagi nih badan, leher kaku, terus pinggang juga sakit, mana kepala pusing lagi. Duh.
2: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
1: Oh no. Bukan, ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi, nonton juga duduk, olahraga nihil.
2: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
1: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
2: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
1: Emang itu ngaruh ya?
2: Banget! Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
1: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini, untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih ngebahas kenapa kalau datang ke konser rock atau metal atau ngelihat anak-anak punk atau mungkin konser gigs musik alternatif teman Pro 2, banyak hampir semua penontonnya tuh menggunakan ya kaos-kaos berwarna hitam teman Pro 2. Biasanya bawahnya juga identiknya sama jeans ya teman Pro 2 ya. Bukan hanya jeans sih, kayak outernya aja kayak jaket atau kayak apa istilahnya itu namanya, itu kan juga biasanya jeans juga, jeans yang dirobek-robek, terus juga kaosnya udah warna hitamnya yang kusam banget, itu kan emang benar-benar kayak mau menunjukkan kesengajaan dibuat anti kemapanan teman Pro 2. Bahkan nih teman Pro 2, The Metropolitan Museum of Art itu ngecatat kalau hubungan musik sama fashion emang udah lama ngebentuk identitas berbagai subkultur. Termasuk ada rock, punk, dan heavy metal. Wah, ini kita lagi bahas skena-skenaan ya teman Pro 2 ya. Nah, dari kultur itu akhirnya berkembang kebiasaan kayak memakai merchandise bandnya. Terutama kalau kaos. Kaos itu bukan cuma kayak pakaian, tapi juga aja semacam tanda aku suka banget band ini. Nah, emang sempat ada perdebatan ya teman Pro 2 ya. Kayak polisi skena itu kan sempat ada perdebatan. Dan ya sebenernya gak masalah sih kalau kamu suka dengan artworknya, ada dalam bajunya itu, grafis dan juga logo atau gambar bandnya di sana. Kalau kamu tertarik ya beli-beli aja sih, gak masalah kan ya teman produknya. Makanya mungkin kalau kamu anak skena boleh dong. Ini sambil teman-teman yang mau gabung juga bisa banget di 0751274482 atau di WhatsApp kita 0811-6655-908 kalau kamu juga mau request lagu malam hari ini teman Pro 2 ya. Karena kan sempat ramai juga masalah polisi skena. Untuk aku, for me, untuk aku sendiri itu kayaknya nggak harus selalu gitu. Ketika kita pakai baju ada gambarnya John Lennon, tiba-tiba ditanya lagu apa aja John Lennon, ya yeah, I don't know.

Karena akhirnya kayak ngerasa, ya ampun, padahal kan aku mau coba jadi anak skena, masa harus kayak gini, harus kayak gitu sih ya. Mundur deh akhirnya. Ada gak diantara kamu kayak gitu juga sama Pro 2? Padahal kan harusnya kayak asik-asikan aja gitu. Kita harusnya di welcome aja. Ayo sih di sini kita konser bareng-bareng, kita asik-asikan bareng-bareng, kita sing along bareng-bareng, apalagi langsung sama penyanyinya di depan mata kita. Asik banget, bos. Dan malah nih, di skena metal, teman Pro 2, penggunaan kaos hitam tuh emang udah jadi pemandangan yang emang kuat. Nah, ini aja ada penelitiannya antropologis tentang skena musik di Bali pada tahun 1990-an. Jadi, mencatat komunitas death metal lokal itu identik dengan kaos hitam dan jeans. Jadi, kalau sekarang kita lihat satu ruangan penuh orang pakai kaos hitam di sebuah gigs misalnya, ya sebenarnya ada cerita panjang di baliknya, teman Pro 2 ya. Tapi bukan berarti semua anak skena harus pakai hitam. Bisa aja warna lainnya, karena memang kenapa warna hitam ya emang udah terlanjur sih punya hubungan kuat dengan identitas musik alternatif dari mulai punk, rock, sampai metal.

0: Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Pusing bana wak, masalah kampungku awak pikir seorang, hasilnya dah aduh.
2: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, ide satu, keras kepalanya 10.
1: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
2: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
1: Betul kali itu dah.
2: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
1: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
2: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
1: Wah, itu bahaya tuh.
2: Makonyo inge, kalau ada masalah duduk bersama, pakai akal bukan pakai volume.
1: Yo dah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.

0: apalagi ya teman pro 2.
1: Entah kenapa emang orang-orang
0: enggak semuanya sih. Karena aku sendiri kalau pakai baju hitam kayaknya kurang mempesona ya. Tapi emang kadang-kadang beberapa orang, beberapa. Tapi aku gak tahu sih, kan penilaian orang lain, bukan penilaian aku sendiri. Kalau aku sendiri penilaiannya berdasarkan seuzon aja. Kadang-kadang banyak negatif thinking sih sama pro 2 aku tuh. Ya ampun, saking gak pedenya ya jadi orang ya. Begitulah sama pro 2. Tapi kita lanjut dulu nih obrolan masalah outfit-outfit nih sama pro 2. Jangan sampai kemana-mana akhirnya kamu kayak ngerasa, oh jadi harus hitam. Enggak juga teman pro 2, bukan hitam aja. Banyak outfit yang bisa kamu gunakan, yang bisa kamu pakai untuk ke beberapa konser dengan beberapa genre ya. Tapi BTW ada yang mau gabung dulu, kalau gitu kita angkat di 0751274822. Halo, selamat malam. Loh, kok gak keangkat? Halo, selamat malam.
2: Halo, sama Bang Fatan.
0: Ada Bang Fitro malam hari ini.
2: Iya, Bang Fatan. Apa kabarnya di hari ini?
0: Alhamdulillah baik di malam hari ini. Bang Fitro, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat,
2: oh iya, Bang Fatan. Aku sekedarnya ingin nanya juga sama Bang Fatan. Oh, Bang Ali kemana ya, Bang? Soalnya dah beberapa hari ini aku nggak dengar suaranya Bang Ali Otavian dulu,
0: Bang. Bang Ari?
2: Iya.
0: Oh iya, minta doanya Bang Fitro. Bang Ari lagi kurang fit, kurang sehat.
2: Oh, iya, iya. Soalnya ada salah satu anak magang dari UKKPKWMK, tamat yang akan 2023, dia nanya Bang Ali, nggak ada syaran ya, katanya. Dia anak UKKPK juga ikut dia. Dia kena sama Bang Ari juga kayaknya.
0: Iya, Bang Ari lagi sakit. Makanya minta doanya sama teman-teman juga nih.
2: Iya.
0: Semoga segera sembuh dan sehat.
2: Kalau dia mendengarkan ya, Bang ya. Bang Ari, cakap dari ya. Kami agak mengenai soal dari.
0: Okay.
2: Iya, karena Bang Ari ini kalau dulu waktu dia siaran di Pro 2, di tempat cuar juga dulu, baik dulu tuh. Iya, pokoknya ada apa saja masalah di sini ya. Dia yang satu-satunya tempat mengeluh gitu. Iya, aku
0: itu
2: belajar kalau aku cerita bagaimana Mbak Ali ini kebaikan itu panjang nih untuk diceritakan. Pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dong. Tapi yang jelas kita payah kita sama-sama mendoakan udah kita dari mendang dari diberikan kesembuhan ya.
0: Iya, kesehatan.
2: Mendang bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kalau boleh tahu, kapan dia sakit ini, Bang Fatan?
0: Wah, wow, udah dari bulan yang lalu. Udah beberapa minggu ini emang.
2: Iya. Aku kalau tahu aku maaf, aku mau jenguk sama Bang. Tapi aku gak ada nomor HP sama rumah. Kalau ada aku nomor HP sama rumahnya, aku mau jenguk sama Bang.
0: Iya.
2: Iya, tapi ibaratnya aku sama Bang ini ibaratnya susah Bang. Sama dengan aku dengan dia. Ibaratnya aku menggantikan Mbak Ali ini di posisi dia, Bang. Dia kan sudah di Jakarta. Jadi itu Mbak Ali lah tempat kita berkeluh kesah, Bang. Sama ini hubungnya di perempat itu sama dia tempat suhat. Nah, sekarang Mbak Ali ini tempat bergantung semua, Bang.
0: Iya. Ya, doanya dulu aja deh, Bang Fitro. Semoga segera sembuh Bang Arinya. Saya sehat selalu.
2: Bang. Iya. Pokoknya jangan sampai kita ibaratnya abang ya, mungkin semua orang dah kangen bahagam mendengar dia menyampaikan iklan dengan masyarakat. Aku kan nangis, saya juga hampir nangis loh Bang. Ya bahari cekak bahari ibaratnya mungkin karena sebaiknya inilah dia yang paling senior di sini Bang.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu Bang Fitro, makasih banyak loh perhatiannya terus Bang Ari ini.
2: Iya Bang, pokoknya aku dan teman-teman dari UKKPK LMP yang pernah ketemu sama dia yang angkatan magang 2023, pokoknya mereka dulu pernah bakal SOCIA 2023, itu mereka itu tahu sama baik. Pokoknya ada dari salah satu mereka itu nanyakan bagaimana kabarnya Mbak Ali kayaknya.
0: Iya, iya, jadi memang
2: dia minta kepercayaannya sama aku. Aku dari UKKPK UMP yang dulu pernah magang di RI Padang. Jadi dia kenal kayak sama Bang Ali, dan dia pun juga juniornya. Dia kan juga dari UKKPK juga dulu, Fadi Aisyah.
0: Iya, iya.
2: Iya, iya.
0: Oke lah kalau gitu Bang Fitro, terima kasih banyak ya Bang Fitro ya.
2: Iya, kalau lagi Bang, topiknya Bang, biar kasih sama bahas Bang.
0: Kita tadi lagi ngebahas tentang outfit konser nih.
2: Iya.
0: Iya, jadi kan biasanya kalau kita kan ngelihatnya orang-orang kalau ke konser ya kayak metal atau konser rock gitu kan pakai outfit hitam. Atau iya, kan sebenarnya ada genre-genre musik-musik lainnya.
2: Ah iya iya iya.
0: Kayak misalnya musik kemarin tuh Tulus kan genrenya bukan genre rock dong. Kalau Tulus iya, kan pop lalu kayaknya kalau gak salah. Iya, itu kan gak mungkin outfitnya hitam semua. Itu sih lagi ngomongin itu sih.
2: Iya Bang. Oh izin menanggapi ya Bang ya.
0: Gimana tuh?
2: Kalau dari sisi ya Bang ya, itu kan kalau masalah genre musik ya, itu kan ya saya waktu itu sempat juga lihat di akun UKKPK WMP, jadi yeah, ada salah satu dari mereka yang ikut pokoknya kata-kata mereka ikut semua Bang nonton konser itu. Jadi mereka itu mengira, jadi di WMP kan juga ada pendidikan musik singkatan sih Bang. Jadi mereka itu mengira itu kalau dari segi aspek itu kan memang musik itu memang ini ya Bang ya, jadi luar biasa kali ini ya Bang, karena ada rock, pop rock gitu. Jadi di LMP itu Bang, yang saya pelajari juga dari teman-teman sana, itu mereka juga ada mempelajari seperti itu Bang. Jadi lagi kalau ada teman-teman dari UKKPK UMP yang jurusan itu pendidikan musik atau seni klasik,
0: oh seni kali ya maksudnya ya, seni ya. Iya, karena biasanya anak-anak seni itu emang fashion atau stylenya tuh emang mereka tuh keren banget, fashionable lah istilahnya.
2: Iya Bang. Iya, jadi memang boleh dibilang ya Bang ya, itu memang sangat luar biasa sekali Bang. Kalau kayak Tulus kan memang ini ya Bang, memang dari segi musiknya itu memang sangat ini juga Bang, enak juga didengar Bang. Jadi Tulus ini juga orang Minang Bang. Jadi aku pernah lihat story-nya WA Kak Fadila Aisyah, dia pernah bikin story WA, dia dapat video di TikTok. Dia pernah bikin story, isinya story dia itu lagu Minang, judulnya itu Mugi Arau, itu yang membuatkan Tulus. Itu saya itu pernah lihat story dia itu 2023 waktu dia masih berbaju juga, itu saya pernah lihat story-nya dia kan, story dia. Itu aku bilang mantap pula mah, iya mah dia rancak pula musiknya dia kan ya. Itu apa jawab dia kan, itu kan lawak itu kan ya, ha kan ya lama dia orang bukit kan. Jadi kadang kan kalau aku perhatiin terus dia bawa kanya ini tuh ada cengkok-cengkok bengah sedikit sama dia tuh. Ya, jadi aku kayak sebelumnya ada kasih dan hijau, itu ada pula cengkok-cengkok bengahnya sedikit, karena kan kalau bengah kan bengahnya ke situ.
0: Oke.
2: Jadi kita dapat bocornya dari situ kan. Jadi kesimpulannya itu kalau ada musisi Sumatera Barat yang membawakan lagu pop, kalau ada cengkok-cengkoknya yang seperti itu jangan heran kan. Mungkin kalau ada penyanyi-penyanyi Minang berikutnya kan kayak sekarang yang sedang trending kan, Fauzana itu. Mungkin nanti Fauzana itu bisa aja dia beralih yang biasanya lagu Minang, mungkin ada masalah dia pun bawakan lagu pop, Indo,
0: okay.
2: Atau macam itu.
0: Oke, Bang Fitro, ya, thank you Bang Fitro ya. Sampai sini dulu aja kita ya, Bang Fitro ya.
2: Iya,
0: kita Bang. Oh iya, mau lagu apa Bang Fitro?
2: Oh, lagu kita hari ini dari, ini ya Bang, dari yang judulnya, ya itu juga Bang, Tulus. Tulus yang judul lagunya, Manusia Kuat Bang.
0: Manusia?
2: Kuat.
0: Kuat. Tulus. Oke lah kalau gitu Bang Fitro, ini langsung kita puterin aja Bang Fitro.
2: Oke,
0: ya.
2: Oke Bang ya.
0: Thank you Bang Fitro.
2: Yang sudah masuk tadi ya. Di pompa sama pusat kota kumpulkan saya ke I sama Bang Ian Nugi ya. Semua aja kita kumpulkan ya Bang ya.
0: Siap.
2: Kita kumpulkan aja ke sebelah ya Bang ya.
0: Oke Bang Fitro.
2: Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So teman Pro 2, kita langsung dengarkan lagu requestan Bang Fitro, Tulus Manusia Kuat.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Fathan, malam hari ini teman Pro 2 di Kopsang, Kopi Satangah, Pro 2 Padang 90,8 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi ya teman Pro 2, ini mau aku rekomendasiin atau mungkin ya bisa menjadi tips untuk kamu nanti yang mau ke konser-konser yang bentar lagi di Padang apa ya. Kalau mereka udah beberapa tuh konser yang hadir teman Pro 2, salah satunya Sagra Festival, ada Tulus, Firsa Besari, sama Banda Nera. Nah itu kan kalau itu kan konser-konser yang istilahnya kalem ya teman Pro 2 dengan genre pop dan juga yang nggak terlalu heavy metal kan. Nah, makanya menarik kan teman Pro 2 kalau diulik kenapa hanya dengan metal pop metal rock atau heavy metal terus juga punk yang identik sama kaos warna hitam teman Pro 2, sedangkan kalau yang lain coba kamu bayangin K-pop yang penyanyinya pakai warna-warni, kamunya penontonnya pakai warna hitam. Udah kayak ini kan, udah beda kan, kayak beda suasananya. Mereka pas lagi nampil, aduh kenapa ya, ada yang salah kah, pada lagi ini kah, marah kah sama kita kah, atau lagi pada demo kah, makanya pada pakai baju hitam semua kah. Makanya itu teman Pro 2, gak semua ke konser itu kamu harus menggunakan kayak kaos hitam ya. Gak semuanya teman Pro 2, ada beberapa kayak tips-tips ini dengan beberapa segmen atau ya bisa dikatakan genre musiknya kayak K-pop. Nah kalau K-pop itu emang kita ngelihat biasanya kan fashion atau stylenya emang dilandasi atau kita ngelihatnya tuh dari fashion dan stylenya para penyanyinya teman Pro 2, iya kan? Iya betul, dari situ makanya akhirnya ngelihat kalau K-pop sendiri kayaknya harus niat deh. Itu outfitnya tuh kita ngelihat dari mereka, Lisa Blackpink, waduh itu outfit-outfit yang dihadirkan sama BTS juga. Dan pastinya emang biasanya warna-warni ya, terinspirasi dari gaya hidupnya idolnya sendiri, sampai pakai merchandise resmi biasanya seperti lipstick, handband, atau juga jaket fandom. Tapi tetap jangan sampai karena pengen tampil kece kita lupa kalau konser tuh biasanya ya harus diri-diri lama teman Pro 2. Jadi boleh banget tampil semaksimal mungkin, tapi sepatunya nih yang harus nyaman juga jadi penyelamat. Kan ada tuh nonton konser tapi sepatunya tuh high heels tinggi banget. Bukan high heels, itu namanya sepatu apa sih teman Pro 2? Dia tuh yang bawahannya tuh itu tinggi banget. Ada tuh teman Pro 2. Nah, itu salah satunya K-pop. Nah, kalau lightstick itu biasanya emang sering ya karena jadi salah satu merchandise-nya. Apalagi kalau BTS itu kan BTS malah menghadirkan beberapa variasi atau macam-macam lightstick dari yang awal sampai yang terakhir tuh yang mana aku lupa lagi ya teman Pro 2, teman Pro 2. Itu ada teman Pro 2. Nah, itu tadi K-pop. Kalau ada lagi nih, kalau misalnya festival jazz. Nah, itu kan jazz emang identik sama penampilnya aja emang gayanya tuh yang kayak menggunakan casual, elegan, ya santai tapi tetap rapi ya. Karena jazz sendiri suasananya lebih kalem. Jadi ya pilihannya casual dan yang elegan kayak kemeja linen, blouse ringan, celana bahan juga atau rock midi misalnya. Tapi kalau acaranya outdoor nih, nah itu harus dipikirin tuh. Jangan cuma mikirin penampilannya, tapi area festival bisa luas dan kita mungkin harus banyak jalan. Terus juga agak gerah tuh Pro 2 kalau pakai jas sih. Ya itu tergantung masing-masing sendiri juga sih. Kalau emang kayak mau benar-benar stand out, itu kan pasti nggak peduli dengan keringat, nggak peduli dengan bau, pokoknya harus stand out, harus terlihat banget sama yang lain biar kece abis. Tapi kalau mau tampil kece sambil menikmati musik ya sepatu juga nih teman Pro 2, karena sepatu nyaman tuh kayaknya wajib hukumnya ya. Nah kalau rock dan metal ya pastinya serba hitam, biasanya paduannya jeans, cargo pants, kalau alas kaki yang cukup kokoh lah karena mospit tuh bisa penuh energi. Jangan sampai pas lagi mospit udah selesai nih, kaki udah melayang, tiba-tiba pas udah di tanah, lah mana sepatunya?
1: lihat lah di mana ini sepatunya.
0: Terus biasanya juga diperpaduin sama jaket denim ya, atau jaket kulit yang bisa jadi tambahan. Tapi aksesoris kalau heavy atau rock dan metal, untuk yang cowoknya gak terlalu berlebihan. Biasanya cuman kayak rantai itu buat ngiket dompetnya. Tapi kalau yang perempuannya nih, biasanya lebih unik lagi. Ada handbagnya. Headbag, kok handbag sih? Handbagnya juga dipakai tuh. Biasanya di tangan juga. Pernak-perniknya lebih variasi sih. Tapi emang tetap hitam dan bawahannya biasanya jeans nomor 2. Kalau yang pakai hijab, aku pernah lihat tuh. Wah, itu keren banget sih, hijab terus ada headbagnya, terus ada yang di tangannya, pernak-perniknya, bajunya warna hitam, celananya tuh yang jeans lebar tuh. Nah, itu salah satunya nomor 2. Nah, ada lagi nih konser indie. Kalau konser indie lebih kayak bebas berekspresi sih. Jadi emang kelihatannya lebih bebas aja, mau pakai dress midi, rock flowy, oversized tee, flannel atau celana yang pokoknya senyaman aja. Semua bisa disesuaikan dengan gaya kamu masing-masing, karena suasana konser ini kan atau konser-konser yang emang independen dari sananya cenderung santai sama ekspresif. Jadi enggak terlalu mikir ini outfit aku masuk skena enggak ya. Selama kamu nyaman sama percaya diri, ya gas-gas aja teman pro 2.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pro 2 Another Day yang baru saja kamu dengarkan pada malam hari ini. So, masih ada kesempatan untuk kamu. Sekarang jam ketemu Pro 2. Oh, masih ada, deng. Iya, kaget aku. Untuk kamu yang mau request atau bergabung, tadi ada Fitro yang malam hari ini bergabung di 0751274282. Atau yang mau request bisa langsung dari live TikTok kita, terus juga dari WhatsApp di 0811665508. Kita lanjut lagi atau mau Pro 2 ya. Karena kan konser bukan aja, bukan K-pop aja, bukan indie aja, bukan rock and metal aja, festival jazz aja. Masih banyak lagi atau mau Pro 2. Salah satunya konser pop. Kalau kemarin kan ada yang Firsa Besari, terus ada Tulus, ada Bendenera. Tapi itu kan di outdoor, teman Pro 2. Nah, kali ini di indoor.

satu atau Pro 2, kamu harus siap-siap aja. Makanya bahan pakaian itu juga perlu kamu perhatiin ya. Entah itu katun atau rayon, itu bisa jadi pilihan yang paling nyaman. Dan sekali lagi, sneakers mungkin bisa jadi teman baik karena mungkin ya, hampir semuanya sih kalau konser itu kan pasti kamu bakal berdiri selama beberapa jam. Karena kalau kaki udah pegel, ya penyanyi di panggung lagi nyanyi yang lagu-lagu bahagia, nah kita malah lagunya lagu penderitaan. Aduh kakiku sakit sekali. Ada juga teman Pro 2 lagu, kok lagu sih, misalnya kalau ada konser-konser reggae dan ska, reggae tuh ya hampir sama kayak K-pop. Kalau K-pop kan warnanya tuh kayak warna yang lebih cerah aja gitu, teman Pro 2. Pokoknya warna-warna merah, bukan merah, warna-warna pink, warna-warna biru, warna-warna putih. Warnanya tuh ya warna-warna variasi warna-warni tapi yang lebih cerah teman Pro 2. Nah, bedanya sama reggae, ya kita tahulah kalau reggae itu identiknya dengan lambang atau logo seperti apa, dan memang warna yang paling dominan tuh warna hijau. Kadang-kadang kuning, kadang-kadang merah juga teman Pro 2. Tapi ya itu teman Pro 2, genre ini identik sama suasana tuh yang santai dan juga penuh warna. Ya hampir sama kayak kalau kamu lagi mantai, kan mantai ada tuh celana-celana pantai yang dijual di pinggir-pinggir pantai biasanya kalau lagi mau ke pantai. Pantai. Itu kan ada warna color boxer gak sih teman Pro 2 namanya tuh? Ya pokoknya celana pendek, terus itu pinggangnya itu kan yang pakai tali. Nah biasanya tuh itu kan warnanya variasi ya, dan bentuk-bentukannya atau gambar-gambarnya ada gambar-gambar seluncur, surfing, papanya, boardnya itu, gambar-gambar ombak, gambar kapal, gambar pohon kelapa. Warna-warninya juga warna-warna yang santai sih teman Pro 2, yang kelihatannya tuh emang outfit buat pantai banget. Belum lagi kemejanya yang nggak ada dalemannya, cuman kemeja, terus juga kancingnya nggak ditutup, itu biasanya gayanya gitu tuh. Atau kaosnya ada tuh yang warna-warni, yang bahannya juga tipis banget. Ada untuk lehernya tuh yang pakai kancing cuman dua doang teman Pro 2, di atasnya itu ada juga. Tapi itu kalau ke pantai. Nah kalau ke reggae ya sama aja, santai tapi penuh warna teman Pro 2. Jadi outfit juga bisa lebih berani bermain sama warna lah. Bisa pakai earthy tones, kemeja bermotif, bahkan batik atau motif etnik. Yang penting ya jangan terlalu formal banget lah teman Pro 2. Karena kalau teman-teman datang ke konser reggae pakai outfit ke kantor lengkap, tiba-tiba orang lihat dari jauh dalam hati atau ngedumel sama temennya. Wih, keren juga nih anak skena banget nih, anak reggae banget nih, anak ska banget nih, gak mau ketinggalan sama konsernya. Sampai pulang dari kantor aja masih pakai kemeja, masih pakai jas, masih pakai dasi. Wah. Padahal mah emang bingung aja nyari outfit teman Pro 2. Nah itu, jangan sampai kamu salah ya teman Pro 2 ya, ke beberapa konser ya. Gak ada masalah sih, kalau emang mau anti mainstream kan gak ada masalahnya juga, gak ada salahnya juga. Tapi kadang-kadang kan orang liatnya, lah ini habis dari pulang kantor apa dari mana ini? Terus juga teman Pro 2, misalnya genrenya EDM dan juga rave, itu ya bisa bilang sih bebas ya, lebih bebas. Tapi yang perlu kamu perhatiin emang pastinya bakal banyak gerak. Kamu bakal terus jedup. Bakal loncat-loncat teman Pro 2. Makanya outfit yang ringan sama nyaman itu bisa jadi pilihan. Tapi emang kalau EDM kadang-kadang malah lebih hampir sama kayak K-pop. Kompleks juga teman Pro 2, lebih variasi lagi. Pokoknya benar-benar kayak nyeni, lebih nyeni lagi lah teman Pro 2. Dan lebih eksperimental itu juga cocok sebenarnya sih. Misalnya sentuhan metalik atau sequin itu sebagai aksen. Tapi jangan lupa kalau acaranya outdoor malam hari nih, ya itu pakai jaket tipis teman Pro 2. Karena takutnya tiba-tiba suhunya berubah kan, dari yang awalnya panas tiba-tiba dingin. Nah, karena tujuan kita kan datang ke konser-konser EDM itu buat menikmati musik, bukan sibuk cari tempat duduk karena kedinginan. Karena gak mungkin lah kamu ke EDM duduk, orang lagi jedak-jeduk,

lagi palanya tuh geleng-geleng, ngangguk-ngangguk. Lah kamu sendiri duduk, kamu nikmatin apa tuh mempro 2? Ada juga konser akustik, nah itu simple tapi rapi. Jadi gaya kayak smart casual, itu bisa jadi pilihan tuh. Nggak perlu terlalu heboh, kemeja polo sama chinos atau dress midi sederhana udah cukup. Intinya rapi, jangan berlebihan. Festival multi hari, layering jawabannya teman pro 2. Karena pagi, siang, sore, paginya lumayan suhunya masih adem, siangnya udah panas, sorenya balik adem lagi, tiba-tiba dinginnya badai. Enggak maksudnya, tiba-tiba dingin lagi teman pro 2. Jadi kamu bisa mulai dari dasarnya itu kaos saja, terus tambahin kemeja tipis atau kardigan bisa juga. Kalau malam lebih dingin ya bisa tambah jaket atau hoodie. Tapi tipsnya, jangan coba-coba pakai sepatu baru saat festival, karena takutnya kalau misalnya jalan berjam-jam dengan sepatu baru bisa bikin kaki nggak nyaman. Pesta pora nih teman pro 2, itu lebih variatif lagi ya. Kamu bebas mau pakai kaos hitam, terus juga mau warna-warni, atau mau lebih eksperimental lagi nggak apa-apa. Tapi itu untuk sepatunya, kalau misalnya baru ya it's okay kalau emang akhirnya kamu bakal siap konsekuensinya, karena kamu tahu kan festival ini sebelah nanti genrenya genre apa tuh yang Islami tuh, yang pun lupa lagi masih. Terus sebelahnya ada heavy metal gitu kan, di ujung sana ada pop, di sananya ada indie, nggak indie dong, iya bisa indie, iya lagu-lagu ini juga bisa teman pro 2. Itu kan kamu pasti muter-muter sana teman pro 2. Nah itu kalau misalnya belum, baru benar-benar dicoba di hari itu, kamu shock, kok gak nyaman sih dibawa jalan, dibawa berdiri. Nah itu, hati-hati teman pro 2. Halo showcase artis Korea terakhir nih teman pro 2. Elegan boleh. Jadi kalau ada fan meeting atau showcase artis Korea, itu biasanya suasananya bakal lebih intimate ya, lebih benar-benar kayak eksklusif juga sih, bisa dibilang kayak gitu. Nah outfitnya itu lebih rapi dan juga elegan. Untuk gaya yang lebih soft, bisa bermain dengan warna pastel atau outfit seperti mini midi dress atau rock flowy. Sementara kalau untuk cowok ya smart casual dengan kemeja atau sweater, tapi juga bisa sweater. Tapi pada akhirnya dari semua ide outfit tadi, ada satu aturan yang paling penting. Jangan sampai outfit bikin kita nggak menikmati konser. Mau K-pop, rock, jazz, indie, reggae, EDM, atau konser akustik, sesuaikan dengan genre, venue, cuaca, sama yang paling penting kenyamanan kita sendiri. Konser itu bukan cuma soal aku pakai apa, tapi juga aku siap seru-seruan gak bareng teman-teman lainnya. Itu dia teman pro 2, obrolan kita malam hari ini, outfit-outfit yang bisa kamu gunakan ya ketika nantinya kamu mau ke konser ini, ke konser itu, genrenya ini, genrenya itu. Jadi gak perlu bingung banget. Ya sekali lagi ya, gak harus benar-benar menyesuaikan dengan, aduh aku takut nanti di pikiran orang tuh seperti apa. Senyaman kamu aja teman pro 2, walaupun tetap sedikit lah kayak misalnya warnanya, oh kalau genre ini warnanya warna-warni nih, jadi kaosnya coba yang warna-warni lah, gak usah yang jasnya warna ini, dalemannya warna ini, celananya warna itu, gak usah teman pro 2. Oke. Dan gak kerasa udah di jam 22:55. Sebentar lagi udah jam 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di Kopstang malam hari ini harus kita selesaikan sampai sini aja teman pro 2. Wih, seru banget ya kayaknya ngebahas. Soalnya dari film Operasi Pesta Copet itu aku juga akhirnya agak belajar sedikit ya teman pro 2. Aku harus lebih mendalami lagi tentang scene atau skena-skenaan, tentang konser-konseran, tentang musik-musikan. So, jangan kemana-mana karena masih banyak lagu hiburan yang bakal menemani kamu di malam hari ini sampai jam 12 waktu Indonesia Barat nanti. Malam ya, karena kita bakal balik di jam 5 pagi lagi teman pro 2.

0: dari kamu?
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: kucing teh jatuh.
1: Mana Uwais?
0: Itu di dekat pohon kelapa.
1: Yuk kita tolongin yuk.
0: Itu ada om-om. Kenapa enggak om itu yang bantu? Memangnya dia bukan orang baik?
1: Bukan begitu Uwais. Kalau kita mau bantu, ya sudah kita bantu. Kalau Uwais tidak menemukan orang baik di dunia ini, Uwais bisa kok jadi salah satunya.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkok. Mangkoknya sen tuker sih sen yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segerap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara dan siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
3: No way.
2: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
4: Kerja,
2: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
5: Good idea.
2: Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi udayyamil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, ada ayat satu kalimat yang tertuju kepada kalian. Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubballah. Wallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman bisa dari kalangan orang pemuda, bisa pemudi, orang tua, anak kecil, semuanya orang beriman. Artinya di sini termasuk golongan orang pemuda. Wahai pemuda-pemudi, dengarkanlah, karena kalian termasuk dalam ini, pemuda-pemudi umat Islam. Apa itu? Asyaddu, yang sangat mendalam, hubballah, yang cinta kepada Allah. Artinya ada cinta yang lebih tinggi dan ada lagi yang lebih tinggi. Semuanya beda-beda cintanya. Karena ada yang sangat mendalam, ada yang dalam, ada yang tidak terlalu dalam cintanya. Nah, bagaimana agar bisa cinta seorang pemuda-pemudi kepada Allah sangat dalam? Ketika mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah atas diri Anda, jiwa Anda, harta benda Anda, lalu ketaatan Anda kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Kemudian kesadaran diri akan kelalaian Anda dalam mencintai Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ya seperti itu, mengutamakan segala sesuatunya. Yang pilihlah apa-apa yang Allah senangi, itu pilih dibandingkan hawa nafsu kita. Allah memilih kalian, memilih pasangan yang soleh dan soleha. Hawa nafsu, dia kan si B ini soleha, tapi yang si A ini tampilannya wah, dengan makeupnya wah, sepertinya wah, pakaiannya terbuka dan pakai badannya bla bla bla. Allah senangi yang mana? Tentu saja Allah pilih yang soleha. Maka pilihlah istri yang soleha. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Ketika ada suatu perkumpulan, ada sebuah ajakan, ada ajakan untuk mengajak ke ibadah kepada Allah, ada yang ngajaknya buat hura-hura, hedon, nonton, maka mana engkau pilih? Maka dengan engkau ngomong cinta kepada Allah, maka engkau mengutamakan apa-apa yang Allah cintai. Nah, Allah mencintai orang-orang dalam majelis zikir, maka engkau datangilah majelis zikir dibandingkan datangi tempat-tempat hura-hura itu. Dan lakukanlah ketaatan kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Dalam kesendirian engkau bermalas-malasan, tapi dalam keramaian engkau rajin. Nah, ini harus dipertanyakan. Cintamu itu cinta emang karena Allah atau cinta ingin dilihat orang lain? Ingat, ketika diramai, dia rajin ibadahnya. Ketika di suatu keramaian, dia tunjukkan kesolehan atau kesolehannya. Ketika di kesendirian, dia menunjukkan kemaksiatannya, dia menunjukkan kebatilannya, dia menunjukkan kemalasannya akan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Jika engkau cinta kepada Allah, ingin cinta sedalam-dalamnya, asyaddu, maka taatlah Allah di saat dalam ramai maupun di saat sepi. Dan kemudian kesadaran diri akan kalian dalam mencintai Allah. Wah, sehari ini sadar sebelum terlalu cinta kepada Allah. Kesadaranmu itulah menunjukkan kamu sedang mencintai Allah. Kalau kamu gak sadar-sadar akan kelalaianmu dalam mencintai Allah, ya berarti kamu memang belum mencintai Allah.
Rasulullah pernah bersabda, "Aku memohon kepadamu ya Allah agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu." Maksudnya gimana? Aku memohon kepada Allah. Rasulullah sedang memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Jadi kita itu cinta, agar cinta kepada Allah itu berdoa. Jangan ngomong hanya saya cinta kepada Allah. Bagaimana biar kita bisa cinta pada Allah? Berdoa. Berdoalah agar apa? Agar bisa mencintai Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah. Rasulullah saja bersabda dalam doanya, bersabda dengan isi doa seperti ini. Rasul, apalagi kita yang tidak jelas surga neraka, tidak jelas hisabnya seperti apa, tidak jelas di alam kubur seperti apa, maka memohonlah kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita harus memohon juga biar bisa mencintai. Jangan sampai kita itu malah membenci, membenci orang-orang yang mencintai Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka memintalah Allah agar hati ini mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Tentunya orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Tentunya orang-orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, mengeluarkan zakat, rajin dalam majelis zikir, rajin dalam membaca Al-Quran, rajin saling menasihati soal kebenaran, rajin saling menasihati soal kesabaran. Maka cintailah orang itu dan cintailah mereka. Maka memohonlah pada Allah agar mencintai mereka. Kemudian yang ketiga, mencintai amal yang mendekatkan diri kita semua ini kepada mencintai, untuk mencintai Allah. Kita terus mencintai amal-amalan yang mana dengan amal itu kita dekat pada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar mencintai amalan itu. Jangan sampai kita malah membenci amalan itu, yang mana amalan itu justru mendekatkanmu kepada Allah. Wahai para pemuda pemudi, cintailah amalan-amalan yang mana itu mendekatkanmu kepada Allah, dan memohonlah pada Allah agar bisa mencintai amalan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti, jangan sampai kita jadi orang yang ingkar, jangan sampai kita menjadi orang yang memusuhi amalan-amalan tersebut, jangan sampai sebagai kita menjadi netizen terhadap amalan itu, nyinyir terhadap amalan itu. Na'udzubillah min zalik. Sebagaimana di akhir zaman ini benar-benar terpisah dua belahan. Yang satu nyinyir terhadap amalan-amalan ibadah, yang satu rajin mencintai pada amalan ibadah. Jangan sampai kita berada di sisi yang menyinyir, menjadi netizen terhadap amalan-amalan soleh. Jadilah kita orang yang mencintai amalan-amalan tersebut. Kita junjung amalan tersebut, kita agungkan. Itulah bentuk salah satu cara agar kita mencintai Allah. Itulah Rasulullah ajarkan dalam sabdanya. Pertama mencintai, memohon pertama, berdoa memohon pada Allah agar cinta kepada, bisa mencintai pada Allah. Kemudian memohon kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar mencintai amalan yang mana itu mendekatkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah. Memohonlah dalam doa kita. Doa adalah senjata umat Islam. Tanpa doa kita tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Aku anak SD, bajuku merah putih.
4: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
5: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
6: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
7: FM,
8: teman terbaik kamu.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Cause I'm only just pretty to you.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Selasa 1 September 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 menyambut Disnatalis ke-70 Universitas Andalas. Sebanyak 17 fakultas dan UMKM binaan menjadikan stand promosi berbagai hasil riset unggulan dan produk UMKM yang dibina melalui program pengabdian kepada masyarakat. Ketua Disnatalis ke-70 UNAN Muhammad Rendra mengatakan, selain ajang promosi kampus berdampak, akademisi dan praktik USI UNAN juga menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis, pemeriksaan gigi gratis, hingga pameran alat dan mesin pertanian. Produk inovasi hasil riset serta edukasi kesiapsiagaan bencana. Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas tersebut menjelaskan bahwa tema Disnatalis tahun ini yakni tumbuh berakar, menjulang berdampak, mencerminkan perjalanan Universitas Andalas yang selama 7 dekade terus berkembang dengan berlandaskan nilai keilmuan, integritas, budaya, dan pengabdian kepada masyarakat. Informasi berikutnya, teman Pro 2, tim sepak bola Kota Pariaman mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung 2 hingga 14 Oktober 2026. Pelatih tim David Ardi saat ini telah memulai proses seleksi berjalan untuk menjaring pemain terbaik yang akan memperkuat skuad Kota Pariaman. Pelatih David Ardi mengatakan seleksi awal diikuti sebanyak 26 pemain. Jumlah tersebut nanti akan diciutkan menjadi 21 hingga 23 pemain sesuai kebutuhan tim dan regulasi yang ditetapkan pada pelaksanaan Porprov Sumbar 2026. Menurutnya, seleksi berjalan dilakukan untuk melihat kemampuan serta kesiapan masing-masing pemain, baik dari sisi teknik, fisik maupun pemahaman permainan. Proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya membentuk tim yang solid sebelum menghadapi persaingan pada ajang olahraga terbesar tingkat Sumatera Barat tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pasaman Barat gelar apel relawan dalam rangka peringatan Hari PMI ke-81. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor bupati pada 17 September mendatang. Hari Palang Merah Indonesia atau PMI diperingati setiap 17 September dan tahun ini PMI Kabupaten Pasaman Barat menyiapkan apel relawan sebagai salah satu rangkaian peringatan tersebut. Kegiatan tersebut akan digelar di halaman kantor Bupati Pasaman Barat yang menghadirkan ribuan relawan dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kepala Markas PMI Kabupaten Pasaman Barat, Rida Warsa, kepada RRI mengatakan apel relawan tersebut dapat sebagai ajang silaturahmi antar relawan PMI Pasaman Barat dengan relawan PMI Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Selain itu juga dapat menjadi momen untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan relawan dalam menjalankan misi kemanusiaan. Demikian info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Produser Padang, teman terbaik kamu semuanya.
1: Hai, halo halo teman berdua.
0: Halo, selamat,
1: selamat
0: pagi.
1: Pagi, good morning warga Kota Padang.
0: Happy week, yes.
1: Week days, jangan week end, masih lama, masih lama kalau weekendnya mah.
0: Happy new day.
1: Happy new day.
0: Apa kalau tanggal awal bulan tuh happy apa sih namanya sebutannya?
1: Apa?
0: Happy bahasa Inggrisnya.
1: Happy. Enggak tahu. Enggak tahu, enggak bisa bahasa Inggris.
0: Apa?
1: Lah, mau ngomong apa, Bu Rumi?
0: Ya pokoknya semuanya selamat pagi teman berdua.
1: Iya, selamat pagi.
0: Kemarin itu kan akhir bulan ya.
1: Iya, sekarang sudah awal bulan.
0: Udah awal bulan.
1: Memang beda auranya.
0: Betul.
1: Aura, tapi aura lu beda banget loh. Aura Bang Robi itu beda banget teman berdua pagi hari ini. Kemarin kan emang apa? Sebut banget mukanya.
0: Iya, ngantuk karena semuanya aku masuk malam.
1: Oh iya ya.
0: Nah, habis itu langsung DT gitu.
1: Oh, iya.
0: Sekarang alhamdulillah tidur cukup.
1: Oh, cukup tidurnya. Cukup. 8 jam.
0: Enggak sih, jam 9 tidurnya. Bangun jam 4. Berapa tuh?
1: Oh, lumayan itu.
0: Lumayan. Jadi agak fit ya.
1: Iya, terlihat agak fit. Sebenarnya karena pengaruh awal bulan juga kayaknya terlihat
0: bisa
1: lebih
0: jadi,
1: fit ya.
0: Betul. Jadi kita harus tetap semangat di pagi hari ini.
1: Iya, betul.
0: Di Sabana pagi ini.
1: Di Sabana pagi teman berdua pagi hari ini barengan sama Rini dan juga Robby.
0: Yes.
1: Di sini teman berdua.
0: September ini banyak hal-hal seru ya.
1: Yes.
0: Terutama kita akan menghadapi apa nih?
1: Menghadapi badai kehidupan. Oh,
0: itu setiap hari.
1: Itu setiap hari teman-teman. Jadi teman Produa, di bulan September ini tuh bulannya RRI banget nih.
0: Betul,
1: karena
0: RRI banget.
1: Tanggal 11 September Hari Radio.
0: Betul.
1: Hari Radio Nasional.
0: Biasanya sebelum Hari Radio tuh banyak rangkaian-rangkaian acara seru ya.
1: Betul, betul. Nah, yang lagi akan kita laksanakan di tanggal 3 nanti, dimulai tanggal 3 nanti teman Produa ada RRI Fest 2026.
0: Yes.
1: Iya, iya, terima kasih. Nah, tapi RRI Fest 2026 rangkaiannya itu dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal
0: 6 3 4 5 6. Nah,
1: betul, 6 September nanti teman Produa. Ada banyak yang seru-seru.
0: Betul.
1: Teman Produa, ada lomba mewarnai anak juga.
0: Ih, seru banget.
1: Ada
0: itu.
1: Bintang Radio 2026 juga.
0: Yes, sudah banyak banget bintang
1: terus,
0: radio.
1: Terus juga ada apa lagi? Lomba.
0: Ada lomba
1: lagu,
0: nyanyi lagu anak nasional.
1: Lagu anak nasional
0: SD.
1: Tingkat SD juga ada. Terus nanti bakal ada ada senam juga,
0: ada senam,
1: kita.
0: BCMG.
1: Kita juga ada kesehatannya. Cek kesehatan juga
0: seru
1: ada.
0: Banget. Ada cek kesehatan. Cek kesehatan gigi.
1: Iya, betul.
0: Itu penting banget tuh.
1: Apalagi betul, itu juga
0: yang
1: ada.
0: Yang punya gigi berlubang dan bolong-bolong,
1: betul, betul.
0: Manfaatkan momen ini.
1: Iya, kalau dompetnya bolong kita gak bisa bantu, maaf ya.
0: Tapi kalau gigi bolong bisa datang.
1: Nah, terus kalau gigi bolong diperiksa aja. Tapi kalau tombol giginya jangan di sini.
0: Jangan di sini. Periksanya secara ini ya, umum aja ya.
1: Iya, betul, umum betul ya. Terus ada donor darah juga,
0: betul.
1: Katanya. Terus ada apa lagi ya, Bang Robby ya?
0: Ada door prize juga,
1: door
0: nih.
1: Door prize, ada senam, ada door prize.
0: Betul.
1: Terus ada penutupan RRI Fest-nya juga nanti,
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Pokoknya seru banget teman Produa.
1: Yes.
0: Di September ini kalian,
1: betul,
0: boleh datang di sini tis-tis gratis.
1: Tis-tis gratis, betul. Kita memang agak kapri orangnya. Kapri.
0: Kapri itu apa?
1: Kancang kaprai.
0: Iya. Pasti bakal rame banget ya.
1: Iya. Kalau aku sih gitu orangnya.
0: Iya, gak apa-apa, aku juga suka. Semua pasti suka yang pera-pera.
1: Iya,
0: yang
1: nanti
0: promo-promo.
1: Kita cari promo-promo ya.
0: Iya, yes, banyak banget nih. Pasti ini nanti ada kuliner juga.
1: Betul, nanti bakal ada bazar-bazar juga ya. Banyak tenan-tenan juga nanti akan mengisi
0: kalau
1: bazar.
0: Kalau aku sih udah pasti ngincer yang RP berapa tuh? 2.500.
1: Sama,
0: RP 5.000.
1: Sama dong.
0: SKMGR. Pokoknya udah ngincer banget itu.
1: Betul. Jadi nih buat kamu teman Produa yang di awal September ini lagi gak ngapa-ngapain, lagi gabut-gabut aja gitu ya. Capek, burn out, kerja. Ah, datanglah ke RRI Fest 2026.
0: Banyak hal seru lainnya.
1: Betul.
0: Teman Produa, pokoknya jangan lupa.
1: Iya.
0: Ajak teman-teman kalian ya.
1: Betul.
0: Dan juga nanti kata panitia ini, Rin, apa Abe namanya, kalau masuk nanti jangan lupa scan barcode.
1: Oke.
0: Scan barcode karena nanti akan didata.
1: Oke. Oh, scan barcode. Kirain kayak mau scan kris gitu.
0: Enggak, scan barcode.
1: Oh, kan ya.
0: Itu kayak tiket masuk.
1: Oke.
0: Jadi setiap yang masuk scan barcode.
1: Oke. Kan
0: siapa
1: scan
0: tahu
1: barcode.
0: Nanti ada kebijakan dari panitia, nanti ada door prize-nya dari di situ tuh.
1: Ya, kan kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu dari mana nanti door prize-nya ya. Duh, jadi enggak sabar nih sama RRI Fest 2026 teman Pro 2. Jadi jangan lupa juga untuk memeriahkan acara Erori Fest 2026 ya, yes. Dimulai dari tanggal 3 sampai 6 September 2026.
0: Jangan lupa. Dan nanti juga bakal ada untuk yang bintang radionya bakal di-relay ya di Pro 2.
1: Oke, okay, betul-betul.
0: Nanti mereka nyanyi dulu, lalu ditayangkan di YouTube Pro 2, nanti langsung dinilai.
1: Oh gitu.
0: Ya gitu sekarang.
1: Iya, iya, iya. Gak sabar deh melihat teman-teman yang punya bakat yang sama kayak aku itu. Suara kita tuh golden amandel. Kalau kata NPD, golden amandel.
0: Lagu baru ya?
1: Enggak, emang gitu. Itu kan mereka kenapa punya suara bagus? Karena golden amandel.
0: Amandel ya.
1: Amandel yang kan golden.
0: Yang golden emas, suara emas.
1: Iya, tapi golden amandel mereka sebutnya. Itu dia.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Oke deh.
0: Kita undang NPD aja kali ya.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Boleh, boleh.
1: Tapi kita enggak usah undang NPD, soalnya udah banyak yang NPD duluan. Asik. Oke deh, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal balik lagi, kita bakal update informasi juga, dan pastinya kita bakal seseruan bareng di Sabana Pagi pagi hari ini. Yes. Jadi kita ke lagu yang satu ini dulu. Yeah.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, teman Pro 2.
0: Masih di Sabana Pagi.
1: Betul sekali, dan teman Pro 2, lihat nih, mulai cerah ya.
0: Iya, langitku cerah, matahari bersinar. Nah, kita kan lagi ya.
1: Nah, tiba-tiba kita bernyanyi nih. Anyway, teman Pro 2, ini masih soal bakar-membakar.
0: Betul, bakar-membakar. Tapi bukan bakar sate ya.
1: Bukan ikan bakar juga.
0: Bukan, itu bakar ikan nanti aja di ini, Lubek. Aku suka ikan bakar Lubek.
1: Oh, kamu suka ikan bakar di Lubek?
0: Enak tau.
1: Oh iya. Mm-mm. Ya aku suka ikan bakar mana aja.
0: Wih, seperti ikan bakar ya.
1: Mending ikan bakar.
0: Tapi
1: aja.
0: Tapi ikan bakar di Padang gak ada yang gagal. Luar biasa semua.
1: Gak ada. Karena tapi emang, ini ikan bakar di ini enak deh.
0: Apa itu?
1: Aduh, tapi itu di kampung aku. Ya udah, kita next aja.
0: Jauh banget kali ya.
1: Tapi nih teman Pro 2 yang kebakar-kebakar ya. Kita as we know lah teman Pro 2.
0: Betul.
1: Yang terbakar kan banyak nih di Indonesia sekarang ya. Aduh, betul. Ya Allah, banyak banget, banyak banget. Kemarin juga wah, sedih banget gara-gara kebakaran hutan tuh. Ada ini, ada video yang orang hutan yang kayak keracunan ya, asap gitu. Aduh, kasihan banget, kasihan banget.
0: Iya.
1: Kayak enggak tega. Hati iya, mungilku berkata kayak ya Allah kayak gitu.
0: Iya, kasihan ya kehirup asap gitu, makhluk hutan, penghuni sana kan.
1: Iya, betul. Ketemu tuh enggak? Ketemu ini juga beruang.
0: Oh,
1: anak beruang.
0: Oh gitu.
1: Kasihan banget, terus tapi matanya
0: masih hidup
1: kayak
0: ya?
1: masih hidup, matanya bingung banget.
0: Linglung ya.
1: Berasa
0: kenapa,
1: pengen
0: gitu
1: iya, berasa pengen dipupu deh. Adik-adik enggak apa-apa ya gitu.
0: Masih kecil sih enggak apa-apa ya. Kalau udah besar udah liar.
1: Dia sumpah bingung banget, matanya tuh bingung
0: mungkin
1: banget.
0: Mungkin bingung karena orang tuanya udah entah ke mana ya.
1: Iya, tau enggak yang ada ular yang hangus kebakar.
0: Oh,
1: sama telur-telurnya. Jadi tuh masih ada kerangkanya, dia tuh masih mengelilingi telurnya itu,
0: mau menyelamatkan itu ya.
1: Iya, ya Allah, ya Allah.
0: Sedih banget.
1: Apa ya, kenapa ya begini banget.
0: Jadi memang kebakaran hutan lahan ini atau karhutla ini memang melanda Kalimantan udah berapa? Lebih dari 2 minggu ya, Rin ya?
1: Lebih ini. Dan ini juga sudah menjadi perhatian tidak hanya untuk Indonesia, tapi
0: betul,
1: negara-negara lain juga ternyata.
0: Betul,
1: Bang Robi.
0: Yang kemarin beberapa hari lalu ada pemerintah Jepang nih mengirimkan 3 helikopter Chinook. Chinook CH-47 itu apa jenis apa ya? Mungkin ke helikopter jumbo ya, Rin?
1: Yes,
0: ya,
1: mungkin ya.
0: Helikopter jumbo sekitar dan 600 personel pasukan bela diri Jepang. Wah, ada pasukan bela dirinya nih. Ibaratnya TNI-nya Jepang kali ya.
1: Iya, dan ini untuk mendukung operasi penanganan karhutla di Indonesia.
0: Betul. Jadi helikopter tersebut tuh digunakan untuk membantu proses pemadaman api terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
1: Nah, jadi bantuan ini dikirim setelah pemerintah Indonesia meminta dukungan internasional untuk menghadapi dampak kebakaran hutan yang meluas nih teman Pro 2.
0: Jadi emang udah ini ya, udah apa namanya, bukan Indonesia lagi, teman-teman negara tetangga itu ikut membantu ya.
1: Iya, karena tuh kalau dilihat titik panasnya nih, asik, hotspotnya hotspot. Ya itu lumayan banyak. Kalimantan betul, memang yang paling parah.
0: Kalau dulu orang merah-merahnya banyak ya.
1: Tapi di ini kan juga kemarin Riau kalau nggak salah ya juga
0: iya,
1: ada.
0: Iya betul, di Sumatera Riau dan Jambi.
1: Riau dan Jambi itu juga ada. Nah, Indonesia bagian timur juga, wah
0: betul,
1: kayaknya tuh bertubi-tubi banget nih belakangan ini.
0: Tapi memang udah masuk musim kemarau ya, Rin ya.
1: Iya betul, musim kemarau juga. Terus juga ini kan apa, di NTT kita juga habis bencana gempa.
0: Betul, lagi baru-baru ini. Dan masih ada gempa kecil-kecil.
1: Betul.
0: Masih
1: jadi
0: banyak ribuan gempa kecil
1: betul
0: di sana. Jadi negara kita memang lagi dicoba kali ya.
1: Iya, lagi ini ujian namanya.
0: Ujian.
1: Ini lagi ujian kehidupan untuk warga negara Indonesia di mana apa-apa mahal.
0: Betul.
1: Terus bencana alam juga. Ya Allah gitu. Pengen ya Allah gimana ya ini?
0: Tapi enggak apa-apa lah. Maksudnya dengan ada bencana ini kan kita jadi dekat sama Tuhan ya. Mungkin itu.
1: Oh iya betul. Refleksi diri. Refleksi harusnya diri, ya. Harusnya ya. Dan semoga nih teman Pro 2 setelah bantuan yang diberikan sama Jepang juga untuk memadamkan titik-titik api di Kalimantan mungkin lebih bisa terpadamkan
0: lah lebih cepat ya.
1: Iya betul.
0: Ini helikopternya helikopter jumbo nih hari ini kalau aku cari ini namanya CH itu Chinook. Chinook 47 itu adalah pesawat angkut Douglas yang udah dipakai sejak era Perang Dunia Kedua.
1: Ah, wow, udah lama.
0: Udah lama nih.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini memang besar banget nih, biasanya dia angkut berat militer, evakuasi medis, logistik, dan operasi pemadaman kebakaran hutan.
1: Iya.
0: Ini istilahnya water bombing.
1: Iya, oke, oke.
0: Biasanya kan love bombing ya.
1: Love bombing tuh siapa ya? Aduh, siapa yang love bombing nih? Nah, tapi ini water bombing. Iya, iya, iya, iya.
0: Terima kasih banget ya Jepang dan teman-teman yang lain juga. Kalau nggak salah ada juga yang negara lain ya.
1: Iya, betul.
0: Negara Vietnam, negara betul. Tetangga lah, Laos.
1: Betul,
0: gitu,
1: betul, betul.
0: Membantu. Ya semoga cepat padam aja ya.
1: Ya semoga cepat padam dan juga udara yang kembali bersih ya. Betul. Dan lahan-lahan yang sudah ini, lahan-lahan yang sudah ada kan lahan-lahan yang memang sudah berhasil padam gitu apinya. Ya. Nah nanti semoga ditanam lagi dengan betul. Pohon-pohon lagi
0: yang
1: gitu.
0: Hijau-hijau,
1: yang hijau-hijau.
0: Yang
1: hijau-hijau gitu.
0: Dan satwa-satwa yang berhasil diselamatkan semoga bisa itu, happy.
1: Iya, jadi bisa dapetin tempat kehidupan mereka lagi betul. Gitu.
0: Bisa bertumbuh dengan maksimal ya.
1: Betul, betul, betul. Pohonnya dipilih-pilih, jangan pohon-pohon yang tidak cocok.
0: Betul, pohon yang penuh dengan klorofil.
1: Nah itu dia.
0: Zat hijau daun.
1: Betul, yang bisa menjadi tempat hidup bagi satwa-satwa Indonesia. Nah itu dia yang penting. Oke deh teman peradua, nanti kita masih bakal balik lagi ya Bang Robi ya.
0: Yes, masih di Sabana Pagi, apa namanya lupa aku. On day today.
1: On day today,
0: setelah
1: betul.
0: Jeda berikut ini.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

2026-2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.